Live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Aku tungguin sampai jam 8 nanti, 3 lagu dengan vote terbanyak. Aku play nanti buat kamu, so vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Aku emang lumayan akhir-akhir ini memperhatikan keriuhan yang ada di tweets nih teman Pro 2. Salah satunya ini jujur sih. Ini kalau buat aku ngelihat apa yang di spill sama salah satu user di situ, ya agak risih sih jujur, karena emang ini jadi apa ya, satu hal yang aduh kok ada orang kayak gini ya gitu. Jadi salah satunya ini adalah soal ada seorang perempuan ini yang viral di media sosial karena dianggap ngeganggu, gara-gara dia ini ngefoto terus juga ngeganggu pengunjung di sebuah mall di kota Semarang gitu. Jadi ini salah satunya di post di akun Instagram @beritasemarang hari ini yang nulisin kalau ada seorang perempuan yang pakai pakaian olahraga dan topi hitam ini ngerekam pakai handphonenya di salah satu mall di kota Semarang. Dan ini ya kalau kayak gitu gimana nggak takut gitu ya, ada orang tiba-tiba ngevideo gitu, ngefoto. Bahkan ada juga di waktu itu sempat ada yang bilang juga kalau dia ini tuh kayak apa namanya, kayak ngomongin gitu, kayak marah-marah gitu, jadi kayak apa namanya, telepon gitu. Nah akhirnya ini bikin banyak banget pengunjung yang terganggu, terutama biasanya perempuan, karena abis itu ada yang ngecari ya, ngecari bosok apa aku ya, ada yang nyariin ya, orang singgolei gitu loh. Jadi ternyata emang orang itu sering banget ngelakuin kayak gitu. Dan akhirnya ini kalau menurut Kanit Reskrim Polsek Semarang Tengah Ibtu Nurul, jadi emang bener ada kejadian tersebut, dan bahkan ini udah dipanggil si pelakunya ini sama pihak keamanan mall, udah ditegur dan bahkan dihimbau untuk gak datang lagi ke mall tersebut ya, gak boleh dilintas. Dan ini juga kayaknya si pelaku ini diduga mengalami gangguan kejiwaan ya, karena ya emang banyak juga dari reply-reply yang ada di tweet tuh bilang kalau ini kayaknya ada gangguan kejiwaan nih si orangnya ini, makanya kok bisa ngelakuin kayak gitu. Karena kalau mungkin orang yang gak ada masalah apa-apa, mungkin dia akan lakuin hal kayak gitu ya. Jadi emang lebih harus waspada lagi, karena ya di tempat umum ada yang ngefotoin, ada yang video, bahkan sampai telepon marah-marah ngeganggu, kan rasanya agak gimana gitu ya. Mudah-mudahan ini ditangani dengan benar supaya gak kejadian lagi di waktu yang akan datang.

kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Broad diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brug. Iya, bener banget. The Brug dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brug, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brug, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak

0: pagi ini langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Sampai jam 8 aja ya. Anyway, ini jadi satu bukti bahwa Indonesia kayaknya masih belum bisa sepenuhnya bebas dari yang namanya judi online ya. Jono sing judol wae, setiap bakal menang lo, judol wae lo ya. Kok kayak personal gitu ngomongnya. Tapi bener ya, karena kan emang kalau katanya Bang Haji Roma Irama, judi menjanjikan kemenangan. Ya padahal nggak menang-menang juga sih ya. Tapi ini ternyata ketika kalau misalnya ngomongin judi online, ini ternyata juga berpengaruh terhadap manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial nih, teman Pro2. Karena ternyata nih ya, ada sekitar ribuan warga Kabupaten Semarang yang telah dinonaktifkan dan dicoret dari daftar penerima manfaat bantuan sosial karena identitas mereka terindikasi terlibat dalam kegiatan judi online berdasarkan hasil pantauan dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi, ini kalau menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah, sampai akhir Agustus ini udah ada sekitar 6.197 yang dicoret. Nah, ini berarti kalau dihitung sekitar 7% dari seluruh penerima manfaat yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi, ya ini sebenarnya emang alasannya adalah karena itu terpantau soal yang namanya judi online gitu. Karena mungkin ada yang sampai komplain karena lo kok di stop. Nah mungkin ini dipakai sama orang lain tanpa pengetahuan dari penerima manfaat yang terdaftar. Makanya emang ini jadi satu alasan bahwa ya harusnya kita kick off itu ya, kick out itu si judol jauh-jauh ya, karena itu tadi ya punya sesuatu yang bisa justru malah bikin ya jadi nggak bagus gitu, termasuk juga pada akhirnya karena terdeteksi itu tadi, makanya harus dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget. Sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni. Bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga. Karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens. Jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama. Ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, benar, jam 8. Waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini di Sate Lilit. Dan thank you banget buat teman produ yang udah ngevote di pagi hari ini. Langsung aja kita sikat 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman produ di pagi ini. Ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga. Ada siapa? Ayo. Di posisi ketiga ada Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.

Dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Yowes, langsung yuk, 3 lagu dengan voter banyak pagi ini. Fajar Nur, Salah Apa Aku, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Semuanya aku kasih buat kamu di pagi ini. Tentunya di sepada, selamat pagi, teman Pro 2.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah bu indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini. Sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Masih ditemani pagi kamu sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sudah mulai menjalankan aktivitas kamu, kesibukan kamu, keriuhan kamu di hari ini. Semoga lancar semuanya. Amin, amin, amin. Nah, ini karena kita ngelihat masih ada beberapa saudara-saudara kita di daerah yang lain yang memang masih terdampak bencana. Salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores, yang mereka ini beberapa waktu yang lalu mengalami yang namanya gempa bumi. Dan akhirnya ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mengirimkan bantuan ya. Kemarin diberangkatkan sekitar 5 truk logistik yang nantinya akan dibawa ke pos pendukung logistik nasional atau pos Duklognas di Lanut Hadi Perdanakusuma sebelum nantinya diteruskan ke Nusa Tenggara Timur. Dan ini ternyata dihimpun dari berbagai daerah, kemudian juga komunitas, lembaga, bahkan dari masyarakat juga. Ini dihimpun dan kembali diberangkatkan bantuannya. Nah, ini kalau menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan, jadi ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, karena memang kebutuhan dari masyarakat yang terdampak di sana ini masih cukup besar. Makanya emang dukungan dari berbagai elemen ini terus dibutuhkan, termasuk juga salah satunya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini macam-macam ya bantuannya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, misal kayak makanan siap saji, kemudian juga makanan untuk bayi, sandang, dan lain sebagainya, yang memang ini disiapkan berdasarkan kebutuhan real masyarakat yang ada di sana. Jadi disesuaikan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak di sana, dan kemudian akhirnya dikirimkan bantuannya yang dihimpun dari berbagai pihak. Nah, kalau kita ngomongin memang sejumlah daerah di Flores ya, seperti kayak di Manggarai, Nagekeo, kemudian juga Manggarai Timur, ini jadi daerah yang cukup terdampak akibat gempa, dan nantinya ini bantuan akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan wilayah yang terdampak. Jadi nantinya karena dihimpun di sana di Halim Perdana Kusuma Jakarta, nantinya akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Seringkali kan orang hanya kadang menjadi penonton saat melihat bullying ya, takut gitu. Mengapa sikap diam ini juga bisa memperparah kasus kekerasan sendiri?
2: Iya kak, karena dari teman-teman misal ada yang dibully, terus kita biasanya kita cenderung diam kalau dari anak-anak SMP seperti itu ya. Itu memang refleks, karena mereka takut nanti kalau aku belain si A, nanti aku ikut dijauhin satu kelas. Nanti kalau aku bantuin, nanti teman-teman yang lain ngerasa aku sama nih kayak si A, kayak gitu. Padahal jangan takut untuk mencari bantuan juga si korban ini. Kalau misalkan kita udah tahu posisi kita jadi korban, jangan takut untuk mencari bantuan. Ceritakan kepada orang yang dipercaya. Kita harus banget cerita minimal ke satu teman yang bisa kita percaya banget. Jadi ketika kita mengalami bullying atau hal apapun yang dimana kita merasa dipojokkan gitu ya,
1: iya,
2: itu kita ada satu orang yang kita percaya kayak gitu kan. Jadi kita bisa cerita ke dia, sehingga dimana teman itu bisa mungkin membantu atau seenggak-enggaknya bisa menenangkan, atau bisa lebih baik lagi adalah bisa membela, sehingga tidak memperburuk adanya dengan dia memperburuk keadaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu, terutama adik-adik atau remaja itu, jangan pernah takut buat hubungin. Kalau di sekolah bisa ke guru, mungkin kalau di kampus bisa bilang ke dosen atau ke teman yang paling bisa kita percaya. Ke kakak misalnya, kalau ke orang tua kita takut. Kalau di rumah bisa cerita ke kakak atau ke lembaga layanan bila mengalami atau menyaksikan kekerasan kayak gitu, ke dinsos misalkan. Aku di jalan tadi gini ngelihat anak-anak dibully atau dirundung, itu bisa DM atau ke kita sendiri di PKBI Jawa Tengah kak, khususnya di Pilar itu kita juga punya layanan untuk konseling kayak gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Semakin dekat juga dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang rencananya diadain di Kota Semarang nanti mulai tanggal 11 sampai 20 September 2026 ya. Ini dipastikan di antara tanggal-tanggal segitu Semarang kan cukup ramai ya, karena pesertanya ini ya diperkirakan ya, MTQ nasional ke-31 ini perkiraannya akan dihadiri sekitar 7.000 orang, terdiri dari 2.833 kafilah, kemudian juga official, pendamping, dan rombongan dari seluruh Indonesia atau dari berbagai penjuru Indonesia ya, karena emang pusatnya adalah di Semarang nanti tanggal 11 nanti itu ya. Dan tentunya persiapan juga semakin ditingkatkan ya. Yang jelas yang paling kelihatan adalah kalau kita ke Simpang 5, ini sering banget aku bilang ya, tapi kalau kita ke Simpang 5 ya mungkin bingung itu buat apa. Nah itulah sebenarnya yang jadi venue utama untuk MTQ Nasional ke-31. Jadi memang masih dipersiapkan ya, baik itu dari segi venue, kemudian juga transportasi, akomodasi, sampai layanan kesehatan. Dipastikan ini siap untuk ngasih kenyamanan bagi seluruh tamu yang akan datang di MTQ nanti. Nah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar ini mengatakan koordinasi masih terus berjalan, dan tentunya juga untuk apa namanya persiapan dari segi venue. Ini venue utamanya adalah di lapangan Simpang 5 Semarang. Ada 12 venue musabaqah yang tersebar di sejumlah lokasi strategis. Kemudian untuk pelayanan pesertanya juga disiapin, mobilitas dan lain sebagainya, termasuk dari segi kesehatan di mana ada layanan medis yang cukup siaga selama 24 jam penuh sepanjang pelaksanaan MTQ nasional yang ditempatkan di berbagai titik. Kemudian bukan cuma MTQ-nya aja, tapi ada sejumlah kegiatan pendukung yang diproyeksikan untuk juga bisa menarik perhatian masyarakat ya. Ada festival kaligrafi, seminar internasional, dan lain sebagainya. Karena harapannya adalah di MTQ nasional ini bisa mengasih dampak ekonomi dan sosial buat masyarakat, termasuk juga dari sektor UMKM dan pariwisata.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

Semakin banyaknya UMKM yang ada, terutama di Jawa Tengah ya, tentunya juga perlu dikelola dengan baik, dan juga salah satunya adalah supaya akses pasarnya itu semakin luas. Nah, salah satu upaya yang dilakuin itu adalah dengan adanya UKM Jateng Corner. Ini letaknya tuh di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Ternyata omzetnya lumayan gede. Jadi kalau dihitung di tahun 2024 itu 449 juta ya. Kemudian di 2025 ini mencapai 657 juta. Dan ternyata sampai Juli kemarin ini berhasil membukukan omset sekitar 439 juta. Ini jadi bukti atau jadi sinyal kalau ya ini salah satu upaya yang efektif juga untuk ngebuka akses bagi produk lokal Jawa Tengah, ketemu sama pasarnya, ketemu sama marketnya, dan punya kontribusi yang cukup positif terhadap pemasaran atau juga keberhasilan dari UMKM itu sendiri. Nah, ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tats Yasin Maimun, jadi memang pertumbuhan omset ini sejalan juga dengan banyaknya atau semakin banyaknya pelaku usaha yang juga terlibat di UKM Jateng Corner. Makanya karena semakin banyak yang terlibat, akhirnya kan makin terangkul tuh UMKM-UMKM yang lainnya. Nah, makanya ini harapannya adalah nanti bisa semakin mewadahi UMKM yang ada supaya itu tadi ya, keuntungannya atau omsetnya ini bisa semakin naik dan tentunya juga punya efek yang positif bagi perkembangan UMKM di Jawa Tengah. Kalau sekarang ini menampung sekitar 142 UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang 88 ini bergerak di bidang fashion, sedangkan 54 lainnya itu adalah pelaku usaha makanan dan minuman. Nah, ini nantinya juga akan semakin diperluas, semakin banyak juga, terutama juga karena menghadapi bentar lagi MTQ nasional. Nah, ini harapannya adalah yang tadi sebenarnya sempat aku bahas tadi sebelumnya, kalau ini juga punya efek yang positif untuk ekonomi, untuk masyarakat, untuk pariwisata, salah satunya itu tadi ya, dengan semakin banyaknya produk-produk UMKM yang ada di Jawa Tengah ini menemukan pasarnya dan menemukan pelanggannya.

Ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week.

Jam 9 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kok sember ya endingnya ya? Tapi gini, kita ngomongin bencana ya. Ini banyak banget terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dan tentunya juga sebenarnya kalau kita ngomongin let's say kayak gempa bumi, atau mungkin juga kayak banjir, rob dan lain sebagainya, ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, dari segi kerusakan pasti cukup lumayan banyak, cukup lumayan tinggi ya. Belum lagi bencana-bencana lainnya juga, longsor lah or anything sebenarnya. Kalau menurut aku nih ya, correct me if I'm wrong, ini kalau menurut keyakinan aku, ini kalau biar aman kan ngomong menurut keyakinan saya kan gitu ya. Kalau menurut keyakinan aku sebenarnya kalau dari satu kota sendiri atau satu wilayah ketika ngadepin yang namanya bencana, yang paling penting sebenarnya diperhatiin adalah tata kotanya, kemudian juga infrastrukturnya, sama yang namanya bangunan-bangunan yang ada gitu ya, ketahanan bangunannya. Karena kalau misalnya kayak let's say kayak gempa, ternyata bangunannya nggak standar, nggak tahan gempa, ya runtuh gitu, bisa jadi aja kejadian gitu. Kalau banjir juga secara tata kota, kalau misalnya ternyata drainasenya kehambat, ya kan sama aja gitu istilahnya. Contohnya emang kalau di Semarang yang paling rutin kan banjir sama rob. Makanya emang beberapa waktu yang lalu juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ini pengen ngumpulin berbagai pihak di pemerintahnya untuk bikin kerangka besar penanganan banjir, supaya nantinya ke depan-kedepannya nih ya, ketika ngomongin soal banjir, ya kalau biasanya kepala daerahnya berganti, kebijakannya berganti, nah ini bisa jadi pedoman atau acuan supaya nantinya proses penanganannya seperti apa, pengendalian banjir seperti apa. Dan ini juga sebenarnya memperhatikan dari segi tata kotanya ataupun juga dari infrastrukturnya gitu ya, supaya bisa semakin ada perbaikan ke depannya. Makanya memang ini adalah hal-hal yang penting sebenarnya kalau kita ngomongin bencana, karena ya itu tadi ya, dengan tiga hal itu tadi bisa terlaksana dengan baik ataupun juga dijaga dengan benar, ya secara dampak kerusakannya ini bisa lebih diminimalisir.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Setiap tanggal 1 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Wanita. Tapi kamu tahu nggak, gimana sih awalnya perempuan bisa jadi bagian dari kepolisian? Pada 1 September 1948 di Bukit Tinggi, 6 perempuan untuk pertama kalinya mengikuti pendidikan kepolisian. Kesempatan ini muncul ketika banyak pengungsi perempuan membutuhkan pemeriksaan yang lebih nyaman dan aman di tengah agresi militer Belanda II. Mereka kemudian menjadi cikal bakal polisi wanita Indonesia. Menariknya, logo Polwan juga menyimpan makna loh. Bunga matahari melambangkan sifat wanita. Perisai dan obor menggambarkan tugas Polwan sebagai bagian dari Polri. Sementara angka 1948 menjadi pengingat akan awal perjalanan Polwan. Dari sebuah kesempatan, lahirlah perjalanan panjang pengabdian. Selamat Hari Polisi Wanita Indonesia. Terima kasih kepada para polwan yang terus mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat.

Kalau ngomongin bangunan, ya kita ngelihat cakep-cakep doang bangunannya, estetik gitu, kayaknya kurang cukup. Apalagi kalau ngadepin kondisi di mana Indonesia jadi salah satu negara yang rawan banget sama yang namanya bencana. Jadi aspek arsitektur tetap harus diperhatiin gitu ya. Arsitektur yang ini juga struktur bangunan dan sebagainya, ini harus diperhatiin gitu. Jadi nggak cuma cakep aja, tapi juga aman ketika ada bencana. Nah, abis ini aku akan ngajak ngobrol ya sama seseorang. Kebetulan beliau ini adalah seorang junior arsitek ya. Kita ajakin ngobrol, kira-kira sebenarnya kalau ngomongin soal dari sudut pandang arsitektur ya, ngomongin soal kebencanaan, kira-kira apa sih yang sebenarnya mungkin beresiko ataupun mungkin juga apa yang harus kita perhatiin kalau misalnya tinggal di satu bangunan, di kos, apartemen lah, anything sebenarnya yang harus kita perhatiin tuh apa sih supaya kita tetap aman di dalam tempat tinggalnya kita, ketika ada sesuatu juga aman kita bisa antisipasi. Nah, kira-kira kayak gimana? Abis ini, keep on station di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya, nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasan ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kalau kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Kalau bangunannya aman, hidup kita juga nyaman, apalagi kalau ngadepin yang namanya kondisi bencana. Nah, ini akan kita bahas di pada pagi ini, dan di line telepon aku pagi ini, Tompro 2, aku udah tersambung barengan sama seseorang yang mau kita ajakin ngobrol soal peran arsitektur dalam tanggap bencana. Ini perannya kayak gimana sih, dan hubungannya apa antara dunia arsitektur dan juga tanggap bencana ya. Di line telepon aku pagi ini udah tersambung barengan sama Mas Lajava Komarudin. Ini adalah seorang junior arsitek, kita ajakin ngobrol pagi ini. Selamat pagi, Mas.
1: Halo, selamat pagi, Mas.
0: Alright. Ini panggilannya apa berarti nih, Mas?
1: Java aja, Mas, enggak apa-apa.
0: Mas Java, namanya unik juga ya, Mas Java ya panggilannya ya. Unik juga. Iya, Mas Java, gimana kabarnya, Mas, hari ini?
1: Alhamdulillah, Mas. Alright. Meskipun naik, tetap baik-baik aja, Mas.
0: Amin, amin, amin. Semoga aman-aman aja. Nah, kita ngomongin soal dunianya Mas Java, yaitu dunia arsitektur ya. Yang kalau mungkin anak-anak zaman sekarang ini mungkin menganggapnya adalah dunia arsitektur tuh kayak, wah, bangunan yang estetik, yang keren, yang fancy lah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin arsitektur, apalagi termsnya soal keselamatan saat bencana, ini kaitannya tuh kayak gimana sih, Mas, sebenarnya?
1: Terkait dengan seberapa jauh ya, Mas, arsitektur berkaitan dengan keselamatan bencana itu sebenarnya sangat dalam, Mas. Kenapa? Bahkan bisa dibilang itu tuh akar, Mas, dari profesi kami sebelum urusan estetika itu datang atau ada. Sehingga di sini saya dapat simpulkan, kita tarik ke sejarah. Pada rumah panggung di Nusantara itu kan bukan dibuat karena terlihat unik, Mas, tetapi karena leluhur kami atau leluhur kita itu paham bahwasannya lahan yang akan mereka tempat itu yang pertama rawan banjir, kemudian sering kena sasaran hewan buas lah. Contohnya rumah tahan gempa tradisional seperti di Nias. Okay. Nah, itu kan strukturnya lentur dan bisa bergoyang mengikuti guncangan apabila ada gempa. Sehingga untuk rumah Nias itu tuh bukan melawan gempa secara kaku, tetapi itu murni, Mas, untuk solusi keselamatan, baik itu jauh sebelum ada istilah desain tahan gempa yang modern saat ini. Sehingga di sini tuh saya dapat simpulkan bahwasannya arsitektur itu pada dasarnya itu adalah ilmu yang dimana mengatur ruang itu supaya manusia yang bisa hidup di dalamnya itu aman gitu, Mas. Sehingga estetika itu seperti lapisan yang datang belakangan, seperti kemasan dalam makanan, seperti itu. Sehingga dari keputusan-keputusan yang lebih mendasar soal bagaimana bangunan merespon gravitasi, cuaca, dan resiko di sekitarnya. Lebih seperti itu, Mas.
0: Ini menarik nih, berarti sebenarnya kalau kita ngomongin arsitektur, yang kadang kita liatin adalah yang dari luarnya, yang cakep, betul, gitu, atau mungkin bentuknya kok unik ya, tapi ternyata fondasi utamanya sebenarnya adalah keselamatan dan keamanan itu sendiri untuk yang berada di dalamnya gitu ya, Mas, ya?
1: Iya, gitu, Mas.
0: Nah, ini nih, yang mungkin
1: kita sering ke bangunan tradisional sih, Mas, kurang lebihnya.
0: Itu, karena bangunan tradisionalnya kita, rumah-rumah tradisional kita tuh sebenarnya secara arsitektur kan unik-unik ya, Mas, tapi ternyata di belakang itu sebenarnya ada fungsi yang fungsinya ternyata sebenarnya bermanfaat ketika misalnya tadi yang dibilang sama Mas Java kalau rumah panggung itu ya sebenarnya karena kita tahu nih, kita rawan banjir atau mungkin ada dari hewan buas gitu kali ya, Mas, ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah sebenarnya hubungannya antara desain sebuah bangunan dengan resiko bencana, walaupun tadi sebenarnya Mas Java udah sempat ngejelasin nih kalau salah satu yang bisa kita lihat adalah rumah panggung gitu. Nah tapi sebenarnya hubungannya secara detailnya kayak gimana sih, Mas, dengan resiko bencana itu?
1: Nah ini agak sedikit menarik ini, Mas, karena ini kan kita sudah masuk ke ranah teknis lagi, bukan lagi masalah kulit terkait dengan hubungan antara desain bangunan dengan resiko bencana yang ada. Jadi setiap keputusan desain itu sebenarnya adalah keputusan resiko yang diambil, Mas. Entah itu didasari atau tidak didasari. Contoh konkretnya seperti ini, Mas. Seperti bentuk dena, itu bangunan dengan dena simetris atau kotak persegi panjang sederhana itu jauh lebih stabil saat gempa dibandingkan dengan bentuk bangunan yang L atau U yang tidak beraturan. Karena kenapa? Karena di situ tuh gaya guncangannya itu terdistribusi lebih merata, Mas. Kenapa? Karena bentuk rumit yang indah yang dikatakala di atas kertas itu tuh di titik-titik sudutnya itu jadi area konsentrasi tegangan yang gampang retak duluan, Mas. Sehingga jumlah dan posisi bukaan dinding dengan terlalu banyak jendela besar di satu sisi itu juga bakal kehilangan kekakuan strukturnya. Sehingga di sisi lain jadi lebih rentan roboh ke arah tersebut pada saat gempa. Kemudian kita masuk ke orientasi terhadap arah mata angin dan matahari. Bangunan yang menghadap langsung ke arah angin kencang tanpa penahan atau apa namanya windbreak itu akan menerima beban angin penuh ke fasadnya atau ke dindingnya, Mas, sehingga itu dapat meningkatkan namanya resiko kerusakan atap, ya yang pasti kacanya nanti bakal retak-retak.
0: Iya.
1: Kemudian yang terakhir itu ada kemiringan dan drainase di bangunannya tersebut, yang dimana desain yang tidak memperhitungkan kemana air akan mengalir itu akan membuat bangunan atau gedung tersebut itu tergenang gitu, Mas. Meski di kertas atau yang kita gambar sebagai arsitek itu kelihatan rapi, tetapi ketika bangun, nah itu menjadi poin yang menjadi titik kami. Sehingga disimpulkan di sini, desain itu bukan cuma gambar indah di atas kertas, tetapi rangkaian bagaimana keputusan seorang arsitek masing-masing mempunyai konsekuensi fisik nyata saat bencana akan datang. Amit-amit gitu, yeah. Mas, maksudnya.
0: Amit-amit kalau ada apa-apa, dan emang ini harus diperhitungkan banget ya, Mas, kalau misalnya bikin satu bangunan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu tuh. Saya kalau tadi misalnya ternyata kalau yang enggak simetris ya, walaupun mungkin kelihatan dari luar cakep, tapi ternyata resiko kerusakannya agak lebih tinggi karena karena lebih stabil ya, Mas, kalau bangunan yang simetris ya. Tapi berarti benar enggak sih, Mas, kalau misalnya bangunan yang kelihatan cakep, yang kelihatan bagus itu otomatis aman, atau sebenarnya ya tetap beresiko juga nih untuk misalnya terjadi kerusakan ketika terjadi bencana?
1: Kalau ini bisa saya kategorikan tidak, Mas, karena kenapa? Karena analoginya seperti ini. Menilai kesehatan seseorang dari cara berpakaian itu kan orang yang rapi berjas itu belum tentu jantungnya sehat. Nah, analogi gitu, Mas. Sehingga contoh nyata dari sisi desain arsitek, dinding bata ekspos yang sedang tren saat ini tuh terlihat kokoh dan estetik, tetapi pasangan bata itu pasti kan berat, getas, dan tidak punya daktilitasi atau kemampuan melentur, sehingga saat gempa datang itu tidak diikat dengan rangka kolom balok yang benar, itu bakal justru dialah elemen yang paling dulu hancur dan berbahaya karena runtuh, terutama dalam bentuk pecahan yang sangat besar. Sebaliknya, bangunan yang berbahan sederhana seperti rumah tradisional seperti kayu dengan sambungan yang benar itu bisa jauh lebih aman, Mas, saat gempa, karena strukturnya itu kan lentur. Meski secara visual tuh ya terlihat kurang mewah nih katanya teman-teman Gen Z saat ini, sehingga di sini kami bisa simpulkan estetika itu bahasa visual, keamanan itu bahasa fisika, sehingga dua bahasa yang berbeda ini itu bisa saja tidak nyambung satu sama lain kalau tidak sengaja disatukan sejak awal desain, Mas.
0: Amannya sebenarnya adalah kalau kita ngomongin bangunan yang kelihatannya bagus, belum tentu aman, tapi kalau bangunan yang aman, ini udah pasti bagus ya, Mas, ya?
1: Ya, gitu.
0: Itu tuh ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai seorang arsitek nih, pernah nggak sih, atau mungkin ada kesan-kesan apa yang mungkin ketemu ketika orang ini bikin bangunan, ini suka buat kesalahan yang akhirnya justru malah bikin resiko bencana itu justru malah makin naik, Mas?
1: Itu sering, Mas. Jadi, ada kan beberapa kesalahan yang sering muncul dari sisi perancangan seorang arsitek. Di sini saya mencoba satu jelaskan secara logika ya, Mas, ya. Terkait dengan soft story atau lantai lunak. Ini tuh terjadi kalau lantai dasar itu dibuat lebih terbuka, atau misalnya tuh digunakan untuk garasi atau ruko dengan dinding yang minim, sehingga sementara lantai yang atas itu penuh dinding masif atau dinding bata, sehingga saat gempa itu lantai dasar yang lunak tadi itu jadi titik lemah dan bisa kolaps duluan, Mas, sehingga buat lantai-lantai di atasnya itu jatuh menimpa ke bawah, sehingga ini tuh pola kerusakan yang paling sering ditemukan pada bangunan yang roboh di banyak gempa, terutama ya di Indonesia maupun di luar-luar sana.
0: Oke.
1: Jadi, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi, contoh realnya ya, ini kita hanya berbicara dinding, Mas. Nanti belum lagi kita berbicara lantai, kemudian sirkulasi vertikal, ruang tanpa ventilasi, kayak gitu-gitu, Mas.
0: Berarti sebenarnya bisa dibilang secara nggak langsung bahwa ternyata nih ketika kita bikin bangunan, ketika kita ngomongin soal arsitektur bangunan, ternyata kita masih banyak yang salah ya, Mas, ya?
1: Iya. Betul mas. Betul. Ya minimal diminimalisir lah kesalahannya gitu.
0: Nah ini harus diminimalisir, soalnya apalagi kalau kita ngomongin Indonesia, ini rawan banget ya mas yang namanya bencana, jadi harus diperhatiin ya.
1: Iya, apalagi Semarang kan, Semarang kan salah satu daerah yang dilewati patahan bumi mas.
0: Iya sih benar sih, walaupun emang belum, kayaknya jarang banget denger Semarang gempa, tapi ya ada baiknya untuk jaga-jaga gitu ya mas ya.
1: Nggak gempa tapi tanahnya geser mas.
0: Iya, aduh, bener sih, itu bener sih, itu bener sih, ya. Itu bener sih. Mas siapa? Ya, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi habis ini, ya. Jangan ditutup dulu teleponnya mas ya.
1: Baik, siap mas, siap.
0: Oke, okay. So teman Pro 2 kita masih lanjut lagi ngobrol sama Mas Java pagi nih, tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita masih ngobrolin soal peran arsitektur dalam tangga bencana, dan aku masih tersambung barengan sama Mas Lajava Komarudin, seorang junior arsitek yang tadi cerita nih kalau di segmen sebelumnya, ternyata secara kesimpulannya adalah kita tuh banyak banget kesalahan ketika ngebangun sesuatu, akhirnya ya resiko ketika bencana ini bisa semakin gede. Nah, sebenarnya kalau arsitektur sendiri nih Mas Java, untuk ngebantu menghadapi bencana-bencana atau mungkin juga kondisi-kondisi seperti banjir, kebakaran, cuaca ekstrim, ini seberapa ngebantunya sih Mas sebenarnya?
1: Oh iya, jadi di sini kan ada tiga hal yang sangat perlu kita tanggulangi juga. Di sini saya coba untuk menguraikan terkait dengan perbencana dengan logika desain seorang arsitek. Jadi terkait dengan yang banjir. Nah, strategi yang paling dasar kita itu adalah untuk menaikkan elevasi, Mas, atau menaikkan level lantai. Yang awalnya naik 1 meter mungkin dinaikin 1,5 meter dari muka tanah. Kita mengusung konsep seperti rumah panggung tradisional yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau misal, oh saya tidak mau desainnya seperti rumah panggung tradisional, terlalu kuno. Oh ya sudah, kita lebih expert lagi untuk coba membuat area bangunannya itu desain landscape, kemudian area resapan, kemudian ditambah dengan sumur resapan, bahkan ditambahkan juga dengan kolam retensi yang kecil. Dan dalam pemilihan material juga untuk daerah yang sering banjir itu tolong dihindari terkait dengan material lantai dan dinding yang materialnya itu yang tidak tahan lembab. Karena kenapa itu seringkali cepat lapuk kalau sesekali atau bahkan berkali-kali terendam air banjir. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bencana kebakaran. Nah, di sini bencana kebakaran kan itu prinsip utamanya itu adalah kompartemenisasi atau membagi bangunan jadi sel-sel yang dipisah baik secara dinding dan pintu yang tahan api, sehingga api pada bencana kebakaran itu tidak langsung menjalar ke seluruh bangunan. Ditambah juga untuk memberi waktu yang lebih untuk proses evakuasi itu berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada cuaca ekstrim. Ini bisa kita klasifikasikan sebagai angin kencang, kemudian panas yang berlebihan. Nah, di sini tuh di Indonesia itu dengan iklim seperti itu sangat cocok dengan desain atap bangunan dengan sudut kemiringan yang sangat tepat dengan pengikat rangka yang kuat, sehingga itu untuk mencegah atap yang terangkat angin atau efek sayap pesawat yang sering di teman-teman remehkan itu, itu tuh untuk panas sehingga ventilasi silang dan overstack atau kanopi yang cukup lebar itu menjaga dinding tidak terpapar matahari langsung sepanjang hari, sehingga ini tuh menjadi strategi pasif lah yang sudah dipakai arsitektur tropis yang sejak lama jauh sebelum ada teknologi yang bernama AC. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Oh, canggih nih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin menghadapi bencana ya, atau menghadapi potensi lebih tepatnya ya, Mas ya, ini ternyata bisa disiapkan ya dari mungkin tadi yang sempat dibilangin elevasi lantainya dinaikin, kemudian juga atapnya juga disesuaikan juga kemiringannya dan segala macam, yang ternyata ini juga bisa ngebantu untuk meminimalisir tadi, Mas ya.
1: Iya, betul sekali itu, Mas.
0: Nah, ini kalau misalnya kita mungkin tinggal di tempat yang mungkin udah jadi nih, Mas. Mungkin kayak kos-kosan gitu, iya. Atau mungkin apartemen, atau mungkin kita ngontrak rumah nih misalnya, atau kita beli rumah yang udah jadi. Sebenarnya untuk ngecek apakah tempatnya atau tempat tinggalnya ini cukup aman, cukup risikonya bisa diminimalisir, ini apa aja yang perlu dicek, Mas, sebenarnya?
1: Oh iya, di sini kalau kita misal mau menempati sebuah kos-kosan atau kontrakan atau apartemen yang ya minimal di 1-2 lantai ke atas, itu yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan atau mencari jalur keluarnya itu secara langsung. Bebas itu bisa dicari sendiri maupun minta bantuan pemilik properti, sehingga ketika ada keadaan darurat itu teman-teman sudah tahu larinya kemana, dan pastikan bahwasanya pintu darurat atau lift darurat tersebut tidak terkunci, tidak buntu, bahkan tidak dipakai buat gudang barang. Kemudian yang kedua, teman-teman cek ventilasi dan cahaya alamnya. Tolong diperhatikan apakah kamar teman-teman itu punya jendela yang bisa dibuka atau tidak. Kemudian yang ketiga, amati kondisi fisik struktur. Ini yang paling sering kita garis bawahi, karena kenapa? Retak rambut halus di plesteran dinding itu sebenarnya wajar dan biasanya kosmetik. Yang perlu kita waspadai adalah retak besar diagonal di kolom atau balok beton atau bahkan lantai yang terasa miring. Nah, itu tanda bahwasannya ada pergerakan struktur atau strukturnya geser, yaitu rawan roboh sebenarnya. Kemudian yang keempat, teman-teman tolong perhatikan bentuk dena bangunan atau bentuk sirkulasi bangunan tersebut. Karena kenapa? Nah, untuk memperhatikan bentuk bangunannya secara kasar ini, apakah bentuk bangunannya itu relatif simetris atau ada bagian yang menjorok besar tanpa menopang bangunan yang jelas, sehingga bentuk yang terlalu tidak beraturan itu lebih rentan terhadap guncangan. Dan yang terakhir, pahami karakter lokasi dan riwayat bencana setempat. Cek posisi properti bangunan teman-teman, kos-kosan teman-teman, apartemen teman-teman terhadap sungai, lereng, atau riwayat banjir di area tersebut. Kemudian wawancara atau tanya penghuni lama atau warga sekitar, mereka biasanya itu tahu persis titik mana yang sering tergenang kena banjir atau area-area yang kena banjirnya itu gede. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Jadi benar-benar harus dicek keseluruhannya ya, bahkan sampai nanya yang punya lah, atau mungkin nanya orang sekitarnya supaya ini benar-benar aman. Jadi nggak cuma kayak, ah nih di sini lebih murah, tapi ternyata resikonya wah nggak sepadan sama bayarannya, Mas ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pokoknya wes tukunnya larang-larang atau bayar sewanya larang-larang sebenarnya, aduh kok ini letak di mana-mana segala macam. Ini yang agak worry sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari sudut pandang arsitektur sendiri, sebenarnya yang lebih penting atau prioritas utamanya, kalau mungkin bisa juga ngasih pencerahan nih ke teman produ yang dengerin, estetiknya dulu atau keamanannya dulu ini harus dipentingin, atau dua-duanya sebenarnya sama-sama penting nih, Mas?
1: Nah, kalau saya boleh jujur ya, keselamatan ya, Mas. Karena kenapa? Kebanyakan orang itu kan memilih kos itu kan berdasarkan harga, jarak, dan fasilitas. Nah, keselamatan bangunan itu nyaris tidak pernah masuk daftar pertanyaan atau jawaban teman-teman ketika mencari kos-kosan. Padahal, itu satu-satunya hal di daftar itu yang bisa berdampak fatal, bukan cuma tidak nyaman. Nah, di sini aku tidak bilang atau saya tidak bilang harus jadi paranoid dan menolak semua kos yang tidak sempurna. Namun realitanya itu kan banyak, Mas, bangunan-bangunan lama yang jauh dari ideal tapi tetap dihuni ribuan orang. Nah, tapi kan setidaknya itu tuh dijadikan bagian dari observasi saat survei lokasi. Sama seperti kalau kita mengecek air atau sinyal WiFi ya, Mas ya. Cukup luangkan waktu beberapa menit lah untuk lihat jalur dan kondisi fisik bangunan sebelum teman-teman yakin untuk mengambil kos-kosan tersebut. Ini tuh ya hitung-hitung investasi waktu lah ya, Mas, untuk untuk mengurangi resiko ketika kita memilih kos-kosan. Gitu, Mas.
0: Jadi jangan tergiur murahnya aja, tapi ya semoga ya lebih diperhatikan amannya, dan mungkin juga buat yang punya kos atau yang mungkin punya properti, ini juga harus lebih diperhatikan supaya keamanan orangnya yang nyewa ini juga penting juga gitu ya, Mas ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke, Mas Javani, sebelum udahan di pagi ini karena waktunya juga udah mepet juga, mungkin ada pesan gak nih buat teman perdua yang sekarang lagi dengerin ya, kira-kira untuk bisa lebih aware lagi, terutama ya itu tadi ya, soal aspek keamanannya ketika kita mungkin bikin bangunan atau mungkin kita mau nyewa bangunan, mungkin ya nyewa properti. Mungkin ada pesan gak nih dari Mas Java?
1: Oh iya, kalau pesan saya ya, Mas ya, sebagai seorang dunia arsitek, intinya itu saya percaya bahwasanya bangunan paling tangguh menghadapi bencana itu bukan yang paling canggih teknologinya, Mas, tapi yang paling dipahami dan digunakan oleh warganya sendiri berhari-hari. Gitu, Mas.
0: Ya, yang bukan yang paling canggih, tapi yang paling digunakan sehari-hari dan juga aman ketika resiko apapun itu, mau cuaca ekstrim, kayak mau bencana, kayak mau apa, ini aman, udah jadi nilai plus juga ya, Mas, ya?
1: Iya, Mas, betul.
0: Oke, Mas Java, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2 pagi ini. Semoga makin aware ya orang-orang ya. Apalagi nih ya, mungkin kayaknya ada yang mungkin baru nyari-nyari kos-kosan, nyari properti ya, bisa ngeliat-liat dulu ya kalau ada retak-retaknya ya. Ini yang fine yang mana, yang agak resiko yang mana, bisa lebih aware lagi, terutama aspek keselamatannya, Mas ya.
1: Betul, Mas.
0: Okay. Keselamatan. Siap, siap, siap. Mas Java, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu next time, kita ngobrol yang lain ya, Mas ya.
1: Yap, terima kasih, Mas.
0: Oke, selamat pagi, Mas Java.
1: Pagi juga, Mas.
0: Alright. So, teman-teman, habis ngobrol tadi barengan sama Mas Java, dan ternyata bener ya, kalau kita ngomongin soal arsitektur, bukan estetiknya doang yang penting, tapi juga keselamatannya ya, supaya kita waktu menghuni ya, ketika kita nempatin, bukan cuma cakepnya doang nih, bukan cuma, wah, ini estetik banget. Enggak, itu doang, tapi keselamatannya juga harus tetap dijaga supaya kita juga aman dalam kondisi apapun termasuk ketika ngadepin potensi bencana. Well, sampai di sini dulu aku nemenin kamu dan abis ini kita move ke product list dan juga santai siang. Vetra Julia siap nemenin kamu di siang hari ini, siapin requestan kamu. Faris Magriza pamit. Selamat nikmatin hari ini and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitria Julia untuk edisi Rabu siang 2 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum IEF ke-11. Kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University, FEVU itu berlangsung sejak tanggal 1 hingga 4 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Sebab diungkapkannya, Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan IEF itu, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sesekap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat diketemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya, mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Jawa Tengah mematangkan persiapan menjelang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang pada tanggal 11 hingga 20 September 2026. Ajang nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 7.000 orang yang terdiri atas 2.833 kafilah ditambah ofisial, pendamping dan rombongan dari seluruh Indonesia. Besarnya jumlah peserta yang akan datang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung mulai dari venue, transportasi, akomodasi hingga layanan kesehatan dipastikan siap untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama seluruh pihak terkait.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pradua Hitlist. Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist yang hari ini bareng Fitria Julia, teman Pro 2. Pengen dengerin lagu siapa nih? Aku bakal puterin ya request kamu. Langsung aja join di Instastory at Pro 2 SMG ya, teman Pro 2. Di situ kamu bisa isi question box yang ada di situ, atau kamu juga bisa WhatsApp di nomor Pro 2 di 081-565-10-953. Boleh banget. Kamu pengen dengerin lagu Indonesia, mancanegara, K-pop, semuanya boleh. Aku bakal puterin di Pro 2 Hitlist.
1: Heart beat fast,

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menggunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali. Rasanya tuh kayak, wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri. Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
2: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
1: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
2: Ntar aja deh.
1: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
2: Ih, gak mau.
3: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi
1: cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu siang kamu sampai jam 1 nanti. Dimana nih siangnya? Lagi kemanasan? Gara-gara matahari lagi semangat-semangatnya? Atau malah lagi dengerin suasana hujan? Soalnya di ya mungkin beberapa daerah di pegunungan hujan kali ya. Kalau dipikir-pikir Indonesia ini emang cuman punya dua musim. Musim kemarau sama musim hujan. Tapi uniknya nih ya, setiap musim ini selalu bikin orang berubah selera makannya. Pas cuaca lagi panas, biasanya yang dicari makanan yang ringan-ringan, yang seger, yang gak bikin enek. Sebaliknya juga, kalau lagi hujan turun gitu ya, atau lagi dingin udaranya, tiba-tiba pengen makanan yang berkuah, yang anget, terus bikin badan kamu kerasa nyaman. Nah, perubahan kebiasaan ini ternyata bisa banget jadi peluang bisnis yang menarik. Soalnya sebenarnya tuh ya, orang itu gak cuma beli makanannya aja. Mereka ini juga beli kenyamanan sesuai kondisi cuaca yang lagi mereka rasain tuh. Di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal ngobrolin gimana musim kemarau sama musim hujan di Indonesia. Ini bisa jadi peluang buat mulai bisnis kamu. Kita juga bakal bahas ide-ide makanan yang cocok dijual di musim kemarau atau musim hujan. Mulai dari yang nyegerin buat cuaca panas, sampai yang anget-anget yang bisa nemenin kamu waktu hujan. Gak cuman itu, nanti kita juga bakal kupas cara mulainya teman berdua, dari modal yang sederhana dulu, terus dari resep-resep yang gampang dulu buat dipraktikin, sampai tips jualannya biar makin dilirik sama pelanggan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sadar kalau cuaca itu ternyata ya bisa ngerubah selera makan orang? Jadi pas lagi terik-teriknya matahari, ini rasanya pengen banget makan yang ringan-ringan, yang seger, dan gak bikin begah. Tapi giliran hujan turun, ini tiba-tiba yang dicari malah makanan berkuah tuh ya, yang pedes atau yang masih ngebul-ngebul waktu disiapin. Nah, kebiasaan sederhana kayak gini ternyata bisa dibaca sebagai peluang bisnis. Soalnya Indonesia kan cuma punya dua musim tuh ya, ada musim kemarau sama musim hujan. Dan dua musim ini selalu datang di setiap tahun, yang artinya ini pola konsumsi masyarakat juga ikut berubah secara berulang. Jadi cuma itu-itu aja sebenarnya dalam setahun ya. Kalau kita jeli ngelihat peluang perubahan itu tuh sebenarnya kita bisa nentuin produk makanan yang tepat sesuai waktunya buat dijual. Misalnya, kalau pas musim kemarau nih teman Pro 2, orang ini cenderung lebih suka makanan yang ringan, yang nyegerin. Ini ada makanan yang kayak salad buah, gado-gado, rujak mungkin ya. Terus ada sushi roll, ada rice ball, atau dessert-dessert dingin yang biasanya tuh lebih diminatin gara-gara emang kerasa lebih nyaman dan enak dimakan gitu pas di cuaca panas. Sebaliknya ketika musim hujan datang, ini makanan yang anget-anget ini mulai jadi inceran orang. Bakso, soto, mie ayam kuah, seblak, terus mie rebus, bubur ayam, sampai aneka olahan berkuah pedes gitu ya. Biasanya lebih ramai dicari gara-gara emang bisa bikin badan itu anget jadinya. Teman Pro 2, ini menariknya lagi, bisnis makanan itu nggak harus dimulai dengan modal yang gede dulu. Banyak pelaku UMKM yang mulai dari dapur rumah, terus nerima pesanan lewat media sosial, buka sistem pre-order, atau ngejual produknya itu lewat aplikasi pesan antar di aplikasi-aplikasi online.

lain gitu teman Pro 2. Nah yang paling penting adalah gimana kamu tuh memahami kebutuhan pelanggan kamu nantinya. Soalnya karena di saat cuaca berubah, keinginan orang buat makan tuh juga bakal ikut berubah. Kalau kita bisa hadir gitu dengan menu yang sesuai kondisi, peluang buat menarik pembeli itu pasti makin kebuka lebar. Nah selain rasa, sekarang pelanggan juga melihat tampilan makanan. Foto yang menarik, kemasan yang rapi, dan pelayanan yang tepat, cepat, ini sering banget jadi alasan orang buat mutusin buat membeli makanannya. Jadi bukan cuma soal masakan yang enak, tapi juga gimana nih kita nyajiin pengalaman yang menyenangkan buat para pelanggan kita. Jadi kadang kita nganggap musim itu cuma soal cuaca panas atau hujan gitu ya. Padahal buat pelaku usaha, musim adalah kesempatan. Kesempatan buat ngehadirin menu yang tepat, buat memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan tentu aja emang buat membuka peluang cuan yang baru. Karena emang bisnis yang berkembang biasanya itu bukan yang ngikutin kebiasaan sendiri, tapi yang mampu ngikutin apa yang lagi dibutuhin sama pasar.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi nggak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau pas musim kemarau, kamu tuh biasanya suka makanan yang kayak gimana sih?
2: Kemarau gini tuh yang tidak berkuah sih, Kak.
3: Kemarau ke lebih ke yang berkuah-kuah, yang penting seger, soto, kemudian juga sayur asem.
1: Terus waktu musim hujan atau lagi hujan gitu, teman Pro 2, kamu biasanya suka makanan kayak gimana?
2: Kalau yang enak pas musim hujan itu yang berkuah-kuah kayak mie dan lain sebagainya.
3: Kalau pas musim hujan, mie instan kuah ya, itu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan favorit sesuai musim, aku juga berubah-berubah banget sih. Pas musim kemarau, apalagi siang-siang yang panasnya maksimal, aku lebih suka yang segar-segar. Ini biasanya rujak buah atau salad buah. Ini salad bikin kenyang, rasanya juga nyegerin banget. Apalagi kalau buahnya itu masih dingin dari kulkas, wah itu susah banget ditolak sih. Nah, beda lagi kalau musim hujan, teman Pro 2. Kalau hujan mulai turun, entah kenapa itu langsung kepikiran buat makan bakso pedes. Kuahnya masih ngebul, sambelnya banyak, terus dimakan pas udara lagi dingin-dinginnya. Duh, rasanya tuh pas banget, teman Pro 2. Badan jadi anget, perut kenyang, mood juga langsung naik. Dan sebenarnya dari kebiasaan sederhana itu kita bisa belajar ya, teman Pro 2. Setiap musim selalu punya makanan favoritnya sendiri. Nah, buat yang lagi kepikiran buat buka usaha kuliner mungkin, ini bisa banget jadi peluang kamu. Tinggal sesuaiin aja tuh menu yang dijual sama cuaca dan kebiasaan orang. Karena emang kalau produk yang kita tawarin pas sama kebutuhan pelanggan, peluang tuh peluang buat laris tuh juga semakin kebuka lebar kok.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama, ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Kalau tadi kita udah ngobrol soal gimana musim bisa mempengaruhi kebiasaan orang buat membeli makanan, teman Pro 2. Sekarang kita bahas ide bisnis yang bisa langsung kamu cobain. Kita mulai dulu dari musim kemarau ya. Jadi pas cuaca lagi panas, orang itu lebih suka makanan yang ringan-ringan, yang segar, yang praktis juga. Misalnya ini ada rice bowl, pakai lauk ayam-ayaman yang dikasih sambal matah. Habis itu ada juga salad buah, gado-gado, rujak buah juga ada. Habis itu sushi roll, atau dessert-dessert kayak puding sama panna cotta. Itu cocok banget. Nah, salah satu yang gampang banget buat pemula cobain mungkin ini adalah salad buah. Resepnya sederhana. Kamu cukup siapin buah-buahan segar kayak melon, semangka, apel, anggur, atau stroberi. Terus tambahin juga saus dari campuran yogurt atau mayonnaise, susu kental manis, dikasih sedikit keju parut, habis itu disimpan di kulkas sebelum dijual. Ini modelnya relatif lebih murah, lebih kecil teman berdua, tapi tampilannya menarik dan cocok dinikmatin pas cuaca lagi panas-panasnya. Sekarang kita pindah ke musim hujan. Kalau udara lagi dingin-dinginnya, makanan hangat itu hampir selalu jadi pilihan utama. Kamu bisa coba jualan bakso, soto ayam, mie ayam kuah, seblak, bubur ayam, nasi goreng, atau ya aneka-aneka makanan berkuah lainnya gitu teman berdua. Misalnya nih kamu bisa pilih mie ayam kuah buat jualan pertama kamu nih. Resepnya ini sederhana banget. Kamu bisa pakai mie aja, habis itu kaldu ayam, kasih potongan ayam, kasih yang ada semur-semurnya, dikasih sawi juga, daun bawang sama bawang goreng sebagai pelengkapnya. Menu kayak gini ini selalu punya penggemarnya masing-masing, apalagi pas hujan turun. Waduh. Jadi teman Pro 2, gimana sih cara mulai bisnisnya? Gak usah langsung buka warung besar. Mulai aja dulu dari rumah kamu dengan satu atau dua menu andalan kamu dulu. Terus fokus aja, jaga kualitas sama rasanya yang konsisten. Habis itu, coba tawarin ke tetangga kamu, teman kantor kamu, atau teman kampus kamu. Nah, sekarang promosinya juga jauh lebih gampang kok. Manfaatin Instagram, TikTok, atau WhatsApp story kamu buat upload foto sama video makanan kamu. Dan jangan lupa juga rekam proses masaknya, makanan yang masih hangat, masih ngebul gitu ya, atau saus yang lagi dituang. Waduh, ini konten-konten kayak gitu tuh biasanya lebih menarik para calon pembeli. Jadi mereka tuh langsung ke distract buat ngelihat. Kalau memungkinkan juga, daftarin juga usaha kamu tuh ke aplikasi pesan antar biar jangkauan pembeli kamu tuh makin luas lagi. Nah, teman Pro 2, yang paling penting dalam bisnis makanan itu bukan cuma soal resepnya, tapi juga gimana kamu memahami kebutuhan pelanggan sesuai kondisi waktu itu. Jadi ketika cuaca panas tuh ya, kamu bisa menghadirkan makanan yang menyegarkan. Kalau hujan datang, kamu tinggal siapin aja tuh makanan yang bikin badan customer kamu anget. Karena emang sering banget pelanggan itu beli bukan gara-gara mereka itu lapar, tapi karena emang mereka itu lagi cari makanan yang paling pas dinikmatin di momen itu. Dan kalau kamu tuh ya bisa menghadirkan solusi yang dengan rasa yang enak, terus pelayanan yang baik, nah peluang cuannya itu juga bakal ikut bertambah makin lebar lagi.

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila, mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh, heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini, seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu nggak, gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: kamu sejam di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dan dari dua topik tadi, jadi tahu nih ya, kita kalau pergantian musim itu bukan cuma bikin kita ganti outfit atau bawa persiapan buat bawa payung, tapi juga bisa buka peluang usaha yang menarik, khususnya di dunia kuliner. Jadi pas cuaca panas, orang ini cari makan yang segar dan juga ringan dan juga gak ribet. Habis itu ketika hujan turun, giliran makanan anget tuh yang jadi inceran. Kalau kita bisa baca kebiasaan itu tuh ya, sebenarnya peluang bisnisnya udah kebuka banget di depan mata kita, teman berdua. Dan gak perlu langsung punya restoran besar dulu. Mulai aja dari menu sederhana, racik resep yang paling kamu pede, paling enak versi kamu, terbaik kamu. Manfaatin media sosial juga buat promosinya. Terus kamu dengerin tuh apa yang disukain sama pelanggan juga. Karena bisnis kuliner yang bertahan bukan cuma yang makanannya enak, tapi juga bisa hadir di momen-momen yang tepat. Oke, kalau gitu aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Jangan kemana-mana, habis ini Santai Siangnya masih lanjut lagi. Bye-bye teman berdua.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang ngikutin perkembangan sepak bola nasional ya, sepak bola Indonesia. Ada kabar terbaru dari Liga 2 Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau PT LUI ya, anak usaha PT Liga Indonesia baru tuh mulai memperkuat tata kelola perseroan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim Championship 2026-2027. Dalam RUPS luar biasa 20 klub yang menjadi bagian dari ekosistem Championship ya di musim 2025-2026 ini juga ikut terlibat. Forum ini juga ngebahas tuh soal evaluasi kompetisi, bisnis, keuangan sampai arah perseroan untuk musim berikutnya. Salah satu agenda pentingnya adalah perubahan susunan pengurus nih teman Pro 2. Ferry Paulus ditetapkan sebagai direktur utama didampingi Asep Saputra sebagai direktur. Sementara itu ada Sadikin Aksa juga ditetapkan sebagai komisaris utama dan Amir Burhanuddin sebagai komisaris independen teman Pro 2. Yang menarik nih, RUPS nih juga ngebahas sejumlah agenda pengalihan saham yang melibatkan beberapa klub ya. Ada Persis Solo, PSS Sleman, ada Semen Padang FC, ada PSBS Biak, hingga klub lainnya. Dan menurut Ferry Paulus sendiri, komunikasi dan kolaborasi antara operator dengan klub itu menjadi salah satu kunci menghadapi musim di tahun 2026-2027. Yang ya harapannya sih ke depan konsolidasi ini bisa ngebuat kompetisi semakin profesional dan juga kompetitif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.

dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

aku juga ikut senang nih teman Produa ya, karena kabar membanggakan datang dari dunia pencaksilat Kota Semarang. Apa itu? Karena kontingen Tapak Suci PIM dari 62 Semarang tampil gemilang dalam Lawang Sewu Cup 2026 yang berlangsung di GOR Universitas Semarang atau SM di akhir Agustus kemarin teman Produa. Hasilnya luar biasa ya teman Produa, PIM dan 62 berhasil membawa pulang 69 medali terdiri dari 24 emas, 33 perak dan juga 12 perunggu. Bukan hanya prestasi tim aja, ada juga penghargaan individu. Pesilat muda Kois dinobatkan sebagai pesilat terbaik putra kategori praremaja, sementara koordinator official PIMDA 62 Komarudin meraih penghargaan official terfavorit teman Pro 2. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu deh. Seneng deh teman Pro 2 ya. Kamarudin ini menyebut ya, keberhasilan para atlet tuh gak lepas dari disiplin dan kerja keras selama menjalani proses latihan sampai pertandingan ya teman Pro 2. Dan menurutnya sendiri pencapaian ini juga menjadi motivasi nih untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Ada juga perwakilan pendekar Tapak Suci Mustam Effendi juga menilai pencaksilat tuh gak hanya soal ya perlombaan, piala, medali, tapi kompetisi ini juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan juga mental generasi muda teman Pro 2. Keren banget loh ini, 69 medali loh diborong teman Pro 2.

0: teruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Dan berdua kalau ngobrolin soal MotoGP ya, persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP makin kesini tuh makin menarik buat diikuti ya. Ada rider Ducati Marc Marquez yang kembali berada dalam persaingan papan atas setelah sukses menyapu bersih seri Aragon, teman berdua. Dan saat ini Marquez mengkoleksi 237 poin dan berada di posisi kedua klasemen, hanya terpaut 19 poin dari Jorge Martin, teman berdua. Di belakangnya ada Marco Bezzesi yang mengumpulkan 232 poin. Dan masih banyak seri yang tersisa, persaingan menuju gelar juara dunia tentu masih sangat terbuka ya. Dan menariknya, perhatian juga mulai tertuju pada MotoGP Mandalika di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung Oktober nanti. Marquez ini ngaku cukup agak trauma ya sama Pro 2. Dia tuh waspada banget menghadapi balapan di sirkuit Mandalika ya, karena Mandalika punya catatan kurang bersahabat nih buat Marquez. Dalam 3 edisi terakhir aja ya disebut belum berhasil finish di balapan MotoGP Mandalika. Bahkan ya edisi tahun lalu Marquez mengalami insiden dengan Marco Bezzenzi yang membuatnya mengalami cedera. Dan karena itu balapan Mandalika kali ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat Marquez ya. Ya gimana juga teman Pro 2, Marquez memilih untuk fokus menjalani balapan satu persatu tanpa terlalu memikirkan persaingan gelar ya. Kita tunggu aja apakah tahun ini Marc Marquez akhirnya bisa mematahkan kutukan Mandalika dan finish di podium. Kita tunggu aja.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, Hargini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah, pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

0: ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 ya, yang mungkin kita gak bisa bertemu secara langsung, tatap langsung ya teman Pro 2 ya, tapi kita bertemu melalui udara.
1: Iya, karena kan memang himbauan pemerintah adalah physical distancing kan.
0: Udah lewat, lama itu.
1: Ya udah, berarti gak masalah kita ketemu di Pro 2. Kita ketemunya meskipun gak bisa face to face, tapi kita bisa ketemu heart to heart.
0: Wow, ya kan? Atau ear to ear ya. Enggak, mouth to ear ya. Dari mulut kamu dengerinnya pakai kuping ya.
1: Ya udah, apa ini permasalahan teman Pro 2 kali ini dan dari siapa?
0: Ada Denny yang ada di hatimu. Wes. Aris, Devi, aku kan ada masalah nih sama cewekku. Aku emang yang salah sih dan udah minta maaf. Ceritanya aku ketiduran dan alhasil enggak bisa jemput dia balik kerja. Nah, sejauh ini dia tuh susah banget buat nerima maaf. Sepertinya aku kudu ngemis-ngemis minta maaf. Kayak gini tuh baik gak sih menurut kalian? Kok aku ngerasa payah banget ya?
1: Denny, ini loh cuman perkara ketiduran. Ya.
0: Ketiduran tapi kan jadi gak bisa ngejemput dia kerja, ceweknya kerja.
1: Iya, cuman kayak aduh please, kalau cuman masalah ketiduran jadi hal yang gede. Apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Kamu mending kamu putusin aja dia. Kamu cari cewek yang lebih bisa ngerti ketidurannya kamu itu. Bukan bener loh, ini masalah sepele loh. Maksudnya kalau memang nyatanya memang ketiduran, kamu bisa melampirkan bukti-bukti kalau kamu ketiduran dan kamu memang gak bohong.
0: Bukti-bukti ketiduran. Emang ada CCTV di kamarnya dia?
1: Ya apa itu? Orang tuanya kayak apa kayak gitu, apapun lah. Dan satu lagi, memang kamu gak bohong ya ini ya. Harusnya dia cukup bisa ngertiin. Apalagi kalau ini cuman case-nya baru sekali, bukan yang tiap jemput ketiduran ya gitu. Kalau itu ya plongo kamu namanya. Ini loh masalah ketiduran, apalagi nanti masalah-masalah yang lain. Aduh nak, dengerin ya nak, makin tambah lama kamu berhubungan, makin kamu ke jenjang yang serius, permasalahannya itu makin komplit.
0: Iya betul.
1: Aduh jangan kan ketiduran. Aduh ya ampun, pacar kamu siapa sih, Instagramnya apa?
0: Tapi ya, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Mungkin itu dianggapnya adalah hal kecil yang baru sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali dipendam sama ceweknya, lama-lama nanti malah meledak. Jadi coba dikomunikasikan, kalau misalnya kamu udah ada hawa-hawa ngantuk, yang kamu bilang ke cewek kamu, kayaknya aku gak bisa jemput deh.
1: Ya itulah masalahnya, kamu tuh harusnya pacaran sama cewek yang benar, jangan pacaran sama bahan peledak.
0: Kenapa tuh?
1: Kok lama-lama meledak? Kamu tuh gimana sih pilih pacarnya, Denny?
0: Bos mercon.
1: Ini harusnya didengerin dua-duanya nih. Pacarnya Denny juga harus dengerin ini. Maksudnya please, come
0: on. Tapi kita harusnya bisa mendengarkan dari dua sisi. Ya kan? Gimana rasanya jadi cewek yang waktu itu pulang kerja, udah capek posisinya kan, udah nunggu jemputan tapi ternyata ketiduran gitu.
1: Makanya Raden Ajeng Kartini mengajarkan untuk wanita harus jadi wanita yang mandiri. Dan emansipasi wanita itu benar-benar harus dilakukan. Lah kok perkara minta jemput
0: loh gitu? Kalau apa-apa semua bisa dilakukan wanita sendiri, untuk apa ada pria?
1: Loh?
0: Apa itu?
1: Ya gitu, saling melengkapi. Gitu loh. Gitu loh. Ya jadi, Denny, kamu coba lah ya, kamu bahagia gak sama dia? Gitu. Kamu layak gak? Kamu ngerasa dia layak gak diperjuangkan dengan marah-marahnya, ngambek-ngambeknya dia, kamu memohon-mohon, kamu rasa gak berguna, itu dia worth it gak?
0: Tapi gitu, coba kamu pikirkan lagi ya, dari kesalahan kamu itu, selama berhubungan, kamu lebih banyak melakukan kesalahan atau kamu lebih banyak mengeluarkan effort dalam hubungan itu?
1: Nah,
0: ya?
1: Aku yakin dia ini effort banget orangnya.
0: Nah, kalau kamu udah effort dan cewek kamu itu menyalahkan kamu hanya dari satu kesalahan kamu, ya menurut aku udah gak usah dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya kamu memang terus-terusan melakukan kesalahan dan kamu tidak menyadarinya, itu berarti salahnya di kamu.
1: Coba kamu cuci muka dulu biar sadar.
0: Kalau kamu tuh salah. Tapi kalau misalnya kamu udah minta maaf dan cewek kamu gak maafin, ya mau gimana lagi ya. Kita gak bisa memaksakan orang, dan kita kan beda-beda sifatnya kan orang-orang itu.
1: Tenang aja deh nih, ada sekian ribu cewek di Instagram. Masa iya gak ada yang nyantol kamu?
0: Iya, masih banyak ya ikan kan? Di laut ya Denny ya.
1: Itu baru Instagram ya. Belum TikTok.
0: Betul
1: ya. Belum Friendster. Iya kan?
0: TikTok sekarang bude-bude lagi.
1: Oh bude-bude. Gitu maksudnya kayak aduh, masa iyalah gak ada yang suka sama kamu. Kan orang itu seleranya kan masing-masing kan.
0: Iya benar.
1: Meskipun agak-agak unik kamu Denny, tapi aku yakin adalah pasti yang ketika lihat kamu tuh orang tuh, wah
2: ini tuh selernya aku banget gitu loh.
0: Dan mau menerima kamu dengan ketiduran kamu itu ya untuk kedepannya ya.
1: Emang kamu cari yang sama-sama suka ketiduran. Jadi saya bisa memaklumi.
0: Lupa pulang dong kalau ketiduran. Ya udah Denny, semoga kamu bisa dimaafkan oleh cewek kamu. Dan ingat kalau udah dimaafin semoga gak terulang kembali ya. Biar gak ada sebel-sebel lagi atau bahkan permintaan maaf yang harus ngemis-ngemis gitu.
1: Oke Denny, dah.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih ingat nomor 2 ya, sama penyanyi asal Banyuwangi yang judulnya Ojo Dibanding-Banding kayak sama nomor 2. Siapa itu? Farel Prayoga yang kembali hadir dengan karya baru dan kali ini menggandeng penyanyi cilik Princess Hurem. Keduanya berkolaborasi nih lewat lagu terbarunya, judulnya tuh Haters. Dari judulnya aja udah kelihatan ya, Haters gitu. Yang resmi dirilis di kanal YouTube FV Music di tanggal 23 Agustus kemarin sama nomor 2. Dan menariknya lagu ini ngebawa pesan tentang bagaimana menghadapi perundungan atau bullying ya, dengan emosi tapi melalui karya dan prestasi. Farel sendiri memilih musik sebagai cara untuk membuktikan diri ya. Menurutnya sih salah satu respon terbaik terhadap kritik negatif alias bullyingan ya adalah dengan terus melahirkan karya baru. Dan bahkan kolaborasi ini juga berawal dari kekaguman Princess Hurem terhadap perjalanan karir Farel sejak kecil ya. Meski mengusung nuansa modern, Haters ini tetap memasukkan unsur musik Jawa, ciri khas dari Farel kan teman produa. Nah, unsur ini juga menjadi bagian dari karakter musik Farel yang tumbuh dari genre campur sari koplo, dangdut, teman produa. Apalagi kesini hipdut kan juga banyak ya. Dan daripada Farel harus membalas omongan-omongan orang yang gak suka sama dia, mungkin haters ya, ya dia mikirnya lebih baik jawab lewat karya dan prestasi.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton gimana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus, kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Tanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salahmu juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena om.

Elektronik, ada kabar seru nih, Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 bakal kembali hadir di Jakarta Desember nanti. Yaps ya, udah gak sabar nih teman Pro 2, karena setelah sebelumnya digelar di Bali ya, DWP 2026 kembali ke kota asalnya Jakarta dan siap menghadirkan Festival Musik Elektronik selama 3 hari. Gak nanggung-nanggung, 3 hari semalam suntuk nih teman Pro 2. Dari tanggal 11 sampai 13 Desember ya, lokasinya ada di Jxpo Kemayoran Jakarta dengan konsep panggung spektakuler dan tata cahaya menjadi salah satu daya tarik utama festivalnya. Buat kamu yang penasaran soal tiket kategori 3-day pass GA early entry termasuk mulai di tersedia di harga 2,1 juta rupiah, ada juga kategori 3-day pass VIP pre-sale ditawarkan dengan harga 4,2 juta rupiah teman Pro 2. Kembalinya Jakarta Warehouse Project ya, DWP ke Jakarta, pasti kamu-kamu yang suka banget sama musik elektronik tuh bisa kembali menikmati atmosfer festival sekaligus merayakan penghujung tahun bersama orang-orang yang kamu suka. Hai teman Pro 2 ya, yang suka banget sama musik elektronik sih. Gimana nih, udah balik lagi nih DWP ke Jakarta, kamu lebih pilih nonton bareng Besti atau rame-rame satu geng, atau justru sama pasangan kamu teman Pro 2? Menarik kan?

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: bulan ini.
0: Bulan ini.

Last Word Rescuer. Ini sama kayak film ini ya, yang selalu rescuer teman produa. Kamu fansnya Detektif Conan, aku salah satu fansnya. Aku punya banyak komiknya, seri komik detektif ini teman produa ya. Ini sama beberapa anime aku punya koleksinya teman produa. Dan ini ada kabar terbaru nih, film terbaru Conan kembali hadir dengan misteri baru dan tentunya karakter-karakter ikonik yang sudah gak asing lagi kalau kamu fans Detektif Conan teman produa. Film ke-29 ini judulnya Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway dan mengadaptasi karakter ciptaan Gosho Aoyama. Skenarionya ditulis sama Takahiro Okuro, sementara penyutradaranya dipercayakan kepada Takahiro Hasui. Beberapa pengisi suara utama yang terlibat di film ini teman produa, ada Minami Takayama sebagai Conan, Wakana Zamazaki sebagai Ran dan Rikia Kozama sebagai Kogoro. Ini bakal seru banget sih teman produa ya. Film ini memang sebelumnya sudah tayang perdana di Jepang ya, di tanggal 10 April 2026, dan untuk Indonesia sendiri pasti menunggu-nunggu kapannya di Indonesia. Fan screening dijadwalkan di tanggal 5 September nanti, sebelum tayang regulernya di tanggal 9 September teman produa ya. Jadi kalau kamu udah gak sabar nih nunggu filmnya, siap-siap. Siap-siap kembali memecahkan misteri bareng Conan. Kalau kamu bisa jadi salah satu karakter di Detektif Conan, kamu paling pengen jadi siapa teman produa? Kalau aku ya, kalau aku sih pengen jadi Ran. Tetap ya cewek, cakep banget sih Ran teman produa ya. Ya kita tunggu ya, karena fans screeningnya di tanggal 5 September dan filmnya ini bakal tayang reguler ya di tanggal 9 September 2026.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai nih kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi ke ide itu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya kita update info cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan forecaster dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Ada rekan Haris, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang saat ini terpantau cerah berawan, dan untuk di sore nanti ataupun awal malam nanti secara umum juga masih sama dengan kondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya yang berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, saat ini terpantau di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan berkondisi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 4 meter. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist santai siangnya ya, sampai di sini dulu teman Pro 2 ya, karena habis ini ya lain dari biasanya ada Wella yang nemenin kamu di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pro 2 saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Komisi 5 DPR RI dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi menyetujui perubahan serta penyesuaian pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2026-2027 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 1 September 2026. Penyusunan anggaran ini disahkan guna memperkuat konektivitas transportasi nasional, meningkatkan keselamatan, serta memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu dengan mengesahkan pagu efektif 2026 menjadi Rp30,74 triliun. Pasca penyesuaian PNBP, BLU, dan luncuran SBSN serta mengalokasikan tambahan rupiah murni senilai Rp4,58 triliun pada tahun 2027 untuk perawatan infrastruktur kereta api dan layanan perintisan. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan peningkatan kapasitas perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik bagi seluruh aparatur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Semarang pada September 2026. Pelatihan ini digelar guna menyelaraskan prinsip keterbukaan informasi publik dengan implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi demi menjaga privasi warga, yaitu melalui pembekalan pemetaan peran pengendalian data, penerapan teknis uji konsekuensi permohonan informasi PPID, hingga penegakan prinsip minimalisasi data pada seluruh aplikasi layanan daerah. Info Pro 2. Bek Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman bek berusia 33 tahun. Memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Ia menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di Instagram pada Selasa kemarin. Ia mengatakan waktunya telah tiba untuk memberi kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Wela yang nemenin kamu di Sore Ceria hari ini. Hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Gak biasa kan ya? Biasa ketemu kita ketemu di jaga malam atau enggak di santai siang ya teman Pro 2. Kali ini kamu ketemu sama aku di Sore Ceria. Asik. Gimana nih kabar kamu hari ini? Sudah jam 3 sore ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu selalu baik. Semoga hari ini tuh rate harinya tuh bagus ya, 10 per 10 lah seenggaknya. Kalau enggak 9,5. Kalau aku sih 9,5 karena tadi sempat panas banget ya Semarang ya, gak apa-apa lah turun 0,5 ya. Nah semoga kamu hari ini tetap semangat karena weekend tinggal 2 hari lagi. Masih cukup lama tapi gak apa-apa ya, tetap chill sama Pro 2 karena Pro 2 nemenin kamu sore ini. Buat kamu yang pulang sekolah, balik kerja, kelar kegiatan, atau nyantai, Sore Ceria bakal ada buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So don't go anywhere, tetap di Sore Ceria, bikin soremu makin berwarna.

0: teruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Buat tahun pro 2 nih yang masih SMA tapi seneng banget sama yang namanya olahraga, termasuk olahraga yang kayak bola besar gitu ya. Nah, tahun pro 2 ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Tengah 2020 resmi dibuka sama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Gor Bola Voli Indoor Jatidiri Semarang hari Selasa kemarin. Dan ini berlangsung mulai di tanggal 2 sampai 6 September 2026. Nggak cuman bola besar aja tahun pro 2, nggak kayak basket doang, voli doang, bulu tangkis doang, tapi ini ajang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga yang diikuti oleh pelajar atlet di tingkat SD, SMP, SMA. Wah, gokil ya. Ternyata enggak cuma SMA aja, tapi semua tingkatan ada di sana. Dalam pembukaannya nih, Gubernur Ahmad Lutfi itu berpesan ya, kalau seluruh atlet pelajar harus tampil maksimal nih, sekaligus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan juga sportivitas demi menjaring bibit-bibit unggul penerus prestasi olahraga Jawa Tengah. Nah, kayaknya ajang ini juga pas banget ya buat teman prodo yang mungkin sore-sore kayak gini udah kayak galau. Mungkin karena lagi capek sekolah, capek kegiatannya, atau capek kerja mungkin ya. Nah, kayaknya olahraga cocok gak sih teman prodo buat mengalihkan stres-stres kamu itu.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

PT Ngasapura Indonesia lewat program TJSL Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang baru aja sukses ngadain pelatihan sertifikasi Open Water Diver atau yang disingkat OWD buat warga lokal di Kepulauan Karimun Jawa tanggal 29 sampai 31 Agustus 2026 kemarin tahun 2022. Kalau kata Bang Eja yang suka traveling itu, yang lagi rame di sosmed kamu itulah. Nah, katanya mau seindah apapun gunung, kalau dia sukanya laut ya gimana? Ya aku selamin, cocok ya sama kegiatan ini tahun 2022. Nah, pelatihan itu bernilai 24 juta yang bekerja sama dengan Kemujan Divers dan dirancang khusus buat ningkatin kompetensi warga lokal nih, ngantongin sertifikasi selam berstandar internasional dari PADI, Professional Association of Diving Instructor. Nah, General Manager Bandara Internasional Ahmad Yani ini, yaitu Sulastio Yulianto, menjelaskan kalau para peserta itu diajak langsung nyelamin spot-spot yang bagus banget di Karimun Jawa. Aduh, aku jadi pengen ya. Kayak di perairan Takagede, bangkai kapal Indonor Wreck, dan juga Pulau Sambangan. Program itu tujuannya adalah melahirkan pemandu wisata selam yang profesional dan juga kompeten, sekaligus dorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan ngejaga keasrian ekosistem laut dari Karimun Jawa secara berkelanjutan. Jadi teman Pro 2 yang memang pengen liburan di Karimun Jawa gitu ya, terus takut nih kalau misalnya nanti nyelam-nyelam sama siapa. Nah, ini bakal ada warga lokal yang sudah terlatih ya. Keren banget sih, aku sih jadi gak khawatir ya kalau misalnya aku harus diving di sana.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Banyak anak muda kan mungkin mengira Kabrian ya, kekerasan seksual tuh hanya terjadi secara fisik aja ya. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuknya?
2: Oke, bentuk-bentuknya ya. Menurut aku bentuk-bentuknya itu ketika kita mencoba dive atau mendalami isu kekerasan seksual ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tuh menurut aku bisa kekerasan seksual fisik, terus verbal atau non-fisik, terus mungkin mungkin kekerasan berbasis gender online atau KBGO, seperti itu, Kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Zaman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

95,3 FM Pro 2 era Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 4 tahun Pro 2, tapi kamu masih bareng sama Wella di sore ceria hari ini. Gimana nih kamu menuju jam pulang? Atau udah ada yang pulang nih tahun Pro 2 nih? Lagi di jalan mungkin ya. Hati-hati jalan tahun Pro 2. Nah, tapi nih gak cuman teman Pro 2 hari ini yang aku temenin di jalan atau lagi OTW pulang ya. Tapi ada teman Pro 2 yang memang ada di shift 2 nih teman Pro 2. Ya, memang namanya pekerjaan ya. Ada juga yang jamnya tuh office hour, ada juga yang enggak nih, jam operasional gitu ya. 24 jam mungkin kayak di rumah sakit, kayak di operasional lainnya. Kayak aku nih sekarang lagi kerja juga ya, nemenin kamu. Teman Pro 2, semangat terus kegiatannya hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin udah kelar nih kerjaannya, yang udah kelar kegiatannya, semoga pulang dengan selamat ya teman Pro 2. Dan juga hati-hati di jalan, walaupun Semarang emang cukup macet ya kalau jam segini ya. Pokoknya santai aja, aku masih nemenin kamu di 95,3 FM.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nah, Tomo Pro 2, kalau jam segini tuh biasanya kuliah tuh udah pada balik ya, udah kelar gitu ya. Dan mahasiswa-mahasiswa baru tuh biasanya kayak gini tuh berkumpul ya, bersosialisasi. Wah, seru banget. Jadi ingat deh zaman-zaman aku kuliah dulu jadi mahasiswa yang udah aduh enggak tahu berapa tahun lalu. Nah, kalau misalnya masuk kuliah itu kan pengen IPK-nya aman, pengen punya deretan

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kata nomor 2 masih bareng sama Wella nih. Gimana sih sebenarnya kuliah itu pengen IPK-nya aman, pengen main sama teman, apalagi misalnya perantauan ya. Wah, itu kayaknya perlu banget gak sih buat explore tempat kamu merantau. Nah, pas mau kerja dua-duanya malah kena burnout. Aduh, dilema ya memang. Ini adalah dilema klasik mahasiswa tahun pra-2. Ini emang gak ada habisnya ya. Dari aku dulu masih kuliah sampai sekarang kayaknya kayak gitu. Tapi tenang aja, soal ini kita nggak bakal bongkar nih rahasia bareng sama mahasiswa yang nggak cuman jago bagi waktu aja nih antara kuliah dan nambah prestasi, tapi tetap sempet jalan-jalan buat jaga kewarasan. Kira-kira kayak gimana ya biar makin seru nih teman berdua dan makin relate sama dunia perkuliahan ya, yang kalau aku sendirian tuh rasanya kayak kurang ger gitu ya, karena ya udah dari kapan tahu nih aku.

0: Iya, tempat produknya. Itu tadi ya lagu dari Nona Yang Hong. Kali ini bukan bareng sama Nona, tapi bareng sama Bagas, seorang mahasiswa dari UPGRIS nih, angkatan 2023, tempat produknya. Dan Bagas Putra, Bagas Prima ini adalah Putra Kampus UPGRIS tahun 2024. Apakah maksudnya Putra Kampus UPGRIS ini, kita bakal tanya ya sama Bagas ya. Kali ini topiknya adalah kuliah, prestasi, dan jalan-jalan. Bisa gak sih anak muda tuh ngejalanin semuanya? Oke deh, aku udah bareng sama Bagas Prima. Hai Bagas Prima.
1: Halo Kak Wela, selamat sore teman-teman Pro 2.
0: Oke, asik. Terus, renyah banget ya suaranya ya sama Pro 2 ya. Seru banget. Gimana nih kabar kamu hari ini, sore ini?
1: Kabar aku sehari ini sangat menyenangkan dan sangat deg-degan banget sih, karena ini salah satu pertama kali aku on air di radio RRI Semarang ini, Kak.
0: Asik. Aku tuh biasanya nanyain ke teman-teman aku, rate hari ini tuh berapa? Kalau kamu nih dari skala 1 sampai 10,
1: rate
0: berapa
1: hari
0: nih?
1: Ini aku bisa mungkin di 8/10 nih, Kak.
0: Asik, tinggi ya.
1: Lumayan tinggi.
0: Seru banget. Nah, ini kamu kan sebagai Putra Kampus UPGRIS 2024. Kamu tuh emang angkatan 2024 atau angkatan berapa nih? Dan Putra Kampus UPGRIS tuh apa sih maksudnya?
1: Oke Kak Wela, jadi aku nih angkatan tahun 2023. Nah, kenapa aku bisa jadi Putra Kampus UPGRIS itu karena di setiap tahunnya UPGRIS itu menyelenggarakan salah satu kegiatan yang bernama Putra Putri Kampus. Nah, itu yang nantinya akan jadi brand ambassador atau wajah dari kampus untuk mempromosikan kampus Universitas TGRI tersebut, Kak. Nah, aku berkesempatan untuk join di angkatan tahun 2024. Begitu, Kak, kira-kira.
0: Wah, asik banget. Jadi kayak pageant-pageant gitu ya, tau
1: Bro? Iya, pageant-pageant mini gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. Tapi gak apa-apa loh, tingkat kampus dulu ya kan.
1: Benar.
0: Terkenal se-UPGRIS Raya. Nah, tau Bro, aku juga kepo banget nih kira-kira. Nih, kan Bagas Prima ini kan juga kuliah juga pastinya, yeah. Terus habis itu merantau ya?
1: Merantau sekali bisa dibilang ya, Kak ya.
0: Nah, merantau banget nih, dari jauh-jauh banget nih. Dari mana nih?
1: Aku dari Kalimantan Tengah, Kak, tepatnya di Pangkalan Bun.
0: Tuh, teman Pro 2 kayaknya tahu ya Pangkalan Bun, karena memang kalau di Semarang tuh banyak banget nih Pangkalan Bun nih. Orang-orang dari Pangkalan Bun datang ke Semarang ya.
1: Iya, benar.
0: Teman kamu banyak juga?
1: Teman aku banyak banget sih, Kak. Bahkan bisa dibilang enggak kebingungan buat cari teman-teman yang satu daerah.
0: Tuh dia. Aku mau nanya nih, kamu kalau misalnya dideskripsiin dalam 3 kata.
1: Tiga kata ya, Kak. Ya,
0: seru nih.
1: Tiga kata mungkin bisa pemalu.
0: Wah, sik. Oke, pemalu.
1: Adaptif, sama okay. Yang terakhir curious, Kak. Penasaran terus gitu.
0: Memang itu adalah bekal dan apa ya? Memang fondasi dari orang yang bisa pintar, bisa terkenal juga ya.
1: Kayaknya terlalu too much, Kak, kalau bilang pintar dan terkenal itu deh, Kak.
0: Tapi kan kamu masuk ke Putra UPGRIS nih tahun 2024 nih. Itu saingannya susah gak sih?
1: Saingannya lumayan berat sih, Kak, karena kita kan diseleksi dari ratusan orang ya, Kak ya. Dari tingkat prodi, fakultas, kemudian baru bisa dilanjut tingkat unif gitu sih, Kak.
0: Oke, seru banget. Nah, berarti kan kamu dari pas kuliah memang, dan ini masih kuliah ya? Semester berapa kuliah nih?
1: Semester 7 sekarang, Kak.
0: Semester 7. Berarti kan bukan orang yang kupu-kupu alias kuliah pulang repeat nih. Ini kapan sih kamu turning point mikir kalau wah, aku enggak boleh nih jadi mahasiswa kupu-kupu?
1: Oh iya. Awal aku masuk kuliah, Kak, aku termasuk salah satu orang yang kuliah pulang gitu, Kak. Nah, di pertengahan semester 2 aku mulai mikir nih, Kak, ada momen kayak wah, kayaknya kuliah ini bukan cuman cari nilai deh, Kak. Tapi gimana sih caranya kita bisa cari pengalaman yang baru, kemudian bisa bertemu dengan orang-orang yang baru untuk jalin relasi yang baik. Nah, itu salah satu pengalaman yang kita nggak dapatkan di masa perkuliahan itu deh, Kak. Makanya mulai dari situ aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamanku.
0: Wah,
1: itu sih, Kak.
0: Seru banget ya, dan ini patut dicontoh ya sama teman Pro 2 ya. Mungkin yang maba-maba kali ya.
1: Yang maba-maba, betul sekali, Kak.
0: Nah, ini kan kayak yang serta-merta ada ajang di kampus, ada kayak pageant gitu di kampus, ya, langsung ikut kan. Karena kan biasanya masih malu-malu tuh kalau ya, angkatan awal. Nah, kegiatan kamu sebelum kamu ikut pageant kayak gitu gimana?
1: Awalnya tuh aku gabung di salah satu organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa, Kak. Nah, setelah itu aku juga join di UKM yang namanya Vokal Pers, di pemberitaan gitu kak. Nah, dari situ mungkin berkaitan nih kak sama cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita membawa diri terhadap orang-orang. Nah, dari situ kemudian aku disarankan nih kak untuk ikut yang namanya kegiatan putra-putri kampus ini kak, gitu kak.
0: Wah, jujur cocok banget sama RRI ya, pemberita dan juga komunikasi ya. Padahal jurusan kamu bukan komunikasi
1: bukan
0: ya?
1: Bukan komunikasi kak, bener.
0: Jurusan apa aku, tuh kalau boleh tahu?
1: Jurusan aku manajemen kak.
0: Tuh, berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen switch career nih, jangan takut ya, jangan cuman berpaku sama jurusan yang diambil ya.
1: Ya betul,
0: bisa nah, jadi. Nah itu dia nih. Untuk sekarang selain kamu kuliah nih, terus ikut kegiatan apa lagi?
1: Karena kamu kebetulan kuliah aku libur nih kak. Saat ini aku disibukkan dengan magang kak, yang setiap hari sampai dari pagi ke sore magang. Kemudian selain itu aku freelance juga kak, jadi di bidang modeling gitu sih kak.
0: Asik, seru banget. Berarti memang kalau misalnya teman Pro 2 nih ikut dan ngelihat join nih di TikTok Pro 2 Semarang nih, di Pro 2 FM SMG ya teman Pro 2 ya. Ini ada nih. Udah dada-dada di sini ya. Ini ada Bagas Prima, panggilannya Prima ya?
1: Iya, Prima.
0: Nah, itu panggilannya Prima. Prima ini memang cukup aktif ya di kampusnya ya. Jadi gak cuman otaknya aja yang cemerlang, tapi juga posturnya oke banget nih mau jadi model ya. Cocok ya tau produk ya. Sepakat sih kalau misalnya memang ambil freelance ini. Nah, kamu nih ngambil freelance memang keinginan atau memang kayaknya kuliah doang nggak cukup atau gimana nih? Kayak berarti tuntutan gitu ya ceritanya ya?
1: Sebenarnya bukan keinginan kak ya. Boleh cerita sedikit nggak nih kak?
0: Boleh banget dong.
1: Jadi dari awal masuk itu nggak ada kepikiran nih aku bakalan jadi model, aku bakalan jadi ini. Nah, pada saat aku jadi ikut pemilihan putra-putri kampus ini kak, kan kamu menyewa salah satu dress code nih kak, pakaian. Kemudian aku datang ke salah satu desainer di Semarang. Nah, kemudian mungkin dari postur karena aku tinggi badan cukup, kemudian punya muka yang unik, jadi sama dia dipanggil untuk ikut beberapa acara dia. Kemudian berterus sampai sekarang berkelanjutan gitu kak.
0: Wah, seru banget.
1: Jadi kalau dibilang keinginan, benar-benar di luar ekspektasi aku buat jadi model gitu kak.
0: Gokil sih, ini memang harus lebih eksplor lagi ya, kalau misalnya betul, jadi mahasiswa ya.
1: Betul-betul kak.
0: Nah itu buat teman Prodia mungkin masih kelas 3 SMA, kira-kira nanti kuliah bakal kayak gimana nih, bakal kayak Prima ya teman Prodia ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut lagi, tanya-tanya kira-kira bagi waktunya gimana ya. Jadi jangan kemana-mana teman Prodia, tetap di Sore Ceria ya.

0: Oke, kita berdua kita lanjut lagi ngobrol sama Prima nih. Aku mau nanya-nanya tentang gimana sih cara bagi waktunya nih buat Prima nih. Kan banyak banget ya kalau misalnya jadi mahasiswa ya, kegiatan-kegiatan dan juga tugas-tugasnya tuh ampun-ampunan. Apalagi kamu di semester 7 ini ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana sih cara kamu tuh nge-breakdown waktu harian kamu biar kegiatan akademik dan organisasi dan juga jalan-jalan kamu tuh balance gitu.
1: Oke, jadi kalau aku pribadi ya kak, aku ngelihat hari itu nggak dalam satu hari tugas harus diselesaikan semua. Jadi aku ngelihat dalam satu minggu kak. Kemudian aku pilah-pilah dulu mana yang urgent nih, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya aku punya waktu luang di hari yang lain gitu kak. Jadi waktu luang itu aku luangkan buat jalan-jalan, refreshing untuk nyegarin otakku gitu kak. Supaya nanti kalau balik keadaanku bisa lebih energi yang baru gitu loh kak.
0: Wah, lebih fresh lagi,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih fresh lagi.
0: Seru banget. Nah itu tuh Pro 2 memang harus di ini ya, harus di manage ya.
1: Iya betul.
0: Nah pernah gak sih dalam satu jadwal tuh, misalnya dalam satu hari tuh, misalnya nih kadang ujian terus tugasnya numpuk, tapi kamu juga harus nongkrong nih sama teman-teman kamu.
1: Tentunya kita sebagai mahasiswa dan semua teman-teman Pro 2 pasti pernah ngalamin hal yang kayak gitu kak. Jadwal tumpukan, tabrakan itu pasti pernah. Nah, kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau aku pribadi ya seperti tadi kak, jadi memprioritaskan yang penting dan yang urgent itu yang harus segera dilakukan gitu sih kak. Misalkan dikasih pilihan, aku sudah jadwalkan waktu untuk liburan sama teman-teman di minggu depan. Nah, sementara di minggu depan itu ada UAS kak, otomatis aku lebih mementingkan UAS karena liburan tuh kan bisa dicari di lain waktu. Tapi sementara UAS, kalau kita gagal di UAS otomatis kita ngulang lagi nih kak dari awal.
0: Iya.
1: Jadi itu sih kak, tergantung prioritas dan urgentnya sih kak.
0: Nah itu ada urgensinya juga.
1: Betul.
0: Ya ada skala prioritas kalau kata orang.
1: Betul.
0: Tuh nah ini pernah nggak sih kamu tuh ngerasa burnout karena emang dalam suatu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
1: Pernah sih kak.
0: Pernah. Nah itu gimana tuh caranya tuh biar nggak burnout lagi?
1: Biar nggak burnout lagi ya itu kak, terkadang aku kan pasti kita punya waktu luang kak di burnout. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak, gitu kak.
0: Wah seru banget tuh ya, berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Nah itu teman Pro 2, dicontoh ya, contoh kegiatannya apa? Olahraga mungkin?
1: Olahraga itu pasti kalau aku kak, terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan melihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Iya memang sih kalau dari penelitian sih kayak gitu ya, ngeliat yang hijau-hijau tuh memang buat refreshing gitu. Nah, kadang kan orang yang punya banyak prestasi, misalnya youth pageant tadi, terus tetap IPK-nya juga tetap terjaga dengan baik, misalnya 4,5 gitu.
1: Gak mungkin. Gak mungkin dong kak.
0: Gak mungkin ya. Terus IPK-nya tetap bagus, itu biasanya ngorbanin waktu tidur dan juga kesehatannya. Nah, kalau kamu tuh tipe yang mana nih? Hustle culture-nya tuh ada banget atau memang punya batasan?
1: Oh, kalau aku nggak hustle culture banget sih, bisa dibilang aku punya batasan. Bahkan bisa dibilang misalkan aktivitas aku padat, istirahat aku juga harus padat gitu. Jadi aku harus balance gitu kak. Karena sebagai mahasiswa berprestasi tuh kita nggak harus sibuk selalu 24 jam nggak sih kak. Kita harus punya waktu untuk kita bisa ngeluangin waktu untuk kita bisa melupakan sejenak pikiran-pikiran yang buruk itu sih kak.
0: Me time juga ya.
1: Me time, betul.
0: Bengong tuh yang paling penting.
1: Paling penting dan paling pas buat kita saat ini gak sih kak.
0: Apalagi kalau misalnya kamu nih selesai magang gitu ya, kan pulang sore ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu bengong tuh paling enak ya.
1: Itu bengong dulu sejenak, kemudian nanti kalau ada teman yang ngajak lari, gas cabut lari.
0: Oh gitu, memang sih, biasanya lari gitu.
1: Jarang-jarang, mungkin seminggu 2 atau 3 gitu.
0: Tapi masih oke sih, karena seenggaknya kita gerak ya.
1: Setidaknya gerak, betul.
0: Nah, seberapa penting sih support system buat kamu? Ya kayak tadi teman kamu yang misalnya ngajakin lari, atau teman seangkatan mungkin, atau keluarga dalam ngejaga ritme kamu ini?
1: Karena aku kan di sini perantauan ya kak ya, dan bisa dibilang jauh dari keluarga. Jadi kalau misalkan pengen dekat dengan keluarga ya by sosial media, by phone gitu. Nah, dengan adanya teman-teman aku yang hadir dan dekat dengan aku itu secara nggak langsung membantu aku buat ngeluarin keluh kesah aku kak. Jadi kadang aku tuh nggak butuh solusi ketika sedang lagi jenuh, lagi capek, tapi cukup didengerin aja sama mereka, menurut aku ada beban yang hilang gitu kak. Jadi menurut aku sangat penting sih, support dari teman-teman dan keluarga aku. Gitu sih, Kak.
0: Wah, seru banget. Ini ya, jadi balance semuanya ya. Keren banget sih, jujur. Gokil. Gen Z, tapi kayak semuanya tuh tetap berjalan dengan oke gitu. Karena memang, apalagi Gen Z, prioritasnya adalah jalan-jalan ya.
1: Bener gak sih, Kak? Work-life balance gak sih, Kak? Kalau kata mereka, Kak.
0: Makanya kalau misalnya kerja, ya kerja.
1: Betul.
0: Nah, kuliah-kuliah gitu ya. Oke deh, seru banget sama Pro 2. Nah, aku bakal ngobrol lebih panjang lagi, lebih tanya-tanya lagi, tapi kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria bareng sama aku dan juga Prima.

0: Asik, aku masih bareng sama Prima di sini Tamu Pro 2. Off air obrolannya juga seru banget. Wah, di sini Tamu Pro 2 join juga dong di TikTok ngobrol sama aku juga, ngobrol sama Prima juga. Jadi kita di sini berbanyak ya, cuma berdua aku sama Prima aja ya Tamu Pro 2 ya. Nah, aku mau nanya nih sama Prima, kira-kira nih di tengah jadwal yang padat kayak gitu tuh seberapa wajib sih arti jalan-jalan buat kamu nih seorang Prima?
1: Arti jalan-jalan menurut aku itu sangat wajib dilakukan untuk seorang prima sih kak.
0: Okay, memang harus prima aja jalan-jalannya.
1: Karena benar-benar kak, aku tuh orang yang gampang banget kepikiran, bahkan misalkan ditegur, bahkan ditegur dengan verbal aja kadang aku kepikirannya sampai rumah nanti gitu kak. Jadi aku perlu salah satu hal yang buat aku refreshing untuk ngelupain pikiran-pikiran buruk itu sejenak, entah dari jalan-jalan atau sekedar nongkrong gitu aja kak, udah lumayan membantu aku.
0: Wah,
1: terus, jadi memang sangat penting kak.
0: Tapi memang itulah yang dipermasalahkan saat ini ya. Kita tiba-tiba tuh kayak pulang dari kegiatan terus kayak kita kepikiran nih, aku tadi kenapa sih ngomong kayak gini gitu. Pernah gak sih kayak gitu?
1: Pernah, kadang malah kepikiran kayak, ih aku tadi terlalu too much gak sih sama orang ini. Pernah kayak gitu juga sih kak.
0: Relate banget ya. Jadi memang kayak gitu nih. Nah, definisi jalan-jalan versi kamu tuh harus traveling yang jauh banget atau kamu kayak misalnya tadi lari-lari terus biasanya rutenya sama atau mau explore rute biasanya?
1: Nah, kalau definisi jalan-jalan menurut aku tuh ya itu kak, gak harus jauh kak. Yang penting kita bisa cari waktu yang positif untuk meluangkan atau mengisi kegiatan-kegiatan dengan sekedar kita olahraga mungkin, seperti yang dibilang Kak Wela, kayak misalkan udah bosen dengan rute itu, kita bisa cari tempat yang lain. Karena di tempat lain pasti orangnya berbeda, suasananya berbeda, dengan keadaan hati yang berbeda juga gitu. Jadi jalan-jalan tuh gak harus yang jauh keluar kota, tapi bisa juga sekedar chill sama teman-teman, nongkrong kayak gitu, atau olahraga gitu sih Kak.
0: Tapi sejauh ini udah keluar kota belum selain Semarang gitu?
1: Keluar kota selain Semarang, mostly kayaknya hampir Jawa Tengah udah deh Kak.
0: Oh, kemana tuh yang paling berkesan buat kamu?
1: Kalau di daerah Jawa Tengah yang paling berkesan itu aku di Dieng. Tapi sorry ya kak, tapi kalau yang lain yang paling berkesan dan sampai sekarang masih kepikiran tuh di Banyuwangi sih kak.
0: Asik, itu seru kayak, banget.
1: Bener, itu kayak tempat underrated banget sih kak.
0: Yang ini ya, yang hutan.
1: Yang hutan, iya.
0: Iya itu, aku lupa namanya.
1: Habis
0: apa.
1: Itu ada Taman Nasional Baluran.
0: Baluran, betul banget. Wah, itu seru banget sih. Dan memang Dieng memang jadi destinasi wisata yang kayaknya memang mandatory ya.
1: Iya,
0: ke Jawa Tengah ya.
1: Bener.
0: Kamu tahu info Dieng itu tuh dari temen kamu atau cari di internet?
1: Ada sih kak, beberapa keluarga aku yang di Dieng. Nah, tapi aku gak tahu informasi dari mereka. Justru tahu informasi dan rekomendasi dari teman-teman aku yang kuliah. Kemudian juga aku cari-cari di sosmed, kayak gitu sih kak.
0: Wah, seru banget ya berarti memang ya. Ini ya definisi jalan-jalan yang sesungguhnya. Berarti ini kan kamu dari angkatan 2023, yeah. 2024, 2025, sekarang 26 berarti kan ya.
1: Sekarang 26.
0: Udah cukup lama ya di Semarang berarti.
1: Betul.
0: Nah itu dia, kira-kira nih menurut kamu Semarang tuh yang bikin kamu terkesan tuh apa?
1: Semarang yang bikin aku terkesan itu suasananya dan orang-orangnya sih kak.
0: Kenapa tuh orang-orangnya tuh?
1: Kayak menurut aku di sini orang-orangnya benar-benar orang yang ramah gitu kak. Kalau misalkan di tempat aku, mungkin karena aku di perkotaan juga, jadi orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri gitu kak. Tapi kalau di sini kayaknya setiap sudut aku kayak merasa diperhatikan. Kadang meskipun gak kenal aku disapa kayak gitu-gitu loh kak. Hal-hal kecil itu yang buat aku kayak, menurut aku Semarang bakalan berkesan nih menurut bagi aku ke depannya kayak gitu.
0: Wah, kan ramah gitu ya,
1: ramah orang-orangnya.
0: Iya sih, jadi kalau walaupun nggak kenal tapi kayak ayo mas, mari mas.
1: Ah iya betul gitu. Kak, betul.
0: Memang kayak gitu sih. Buat kamu nih, pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan terus kayak lagi nongkrong nih misalnya, oh iya tadi aku belum ngerjain tugas ini nih yang buat dikumpul besok, pernah nggak sih kayak gitu?
1: Aku pernah kak, waktu itu di fase-fase awal semester aku pernah ngalamin kayak gitu. Nah dari situ aku belajar nih kak, wah daripada bakalan hal ini terjadi lagi, mending segala-galanya entah tugas ataupun apa itu aku catat dulu nih kak di notes sebagai reminder kak buat aku biar aku gak lupa gitu loh kak.
0: Karena tapi lupa pernah gak?
1: Lupa pernah.
0: Terus gimana tuh?
1: Dan itu alhasil nilaiku jadi C gitu. Mau gak mau ngulang lagi. Dan itu yang buat aku jadi pembelajaran gitu kak, jangan sampai hal ini terjadi lagi kayak gitu.
0: Nah itu Tamu Pro 2. Jadi memang kamu harus punya catatan kecil ya, at least di HP mungkin ya.
1: Iya bener, di HP pasti sih.
0: Kalau dulu waktu kuliah tuh wallpaper HP aku adalah jadwal mata kuliah.
1: Banyak banget sih kak kayaknya yang kayak gitu ya. Iya. Termasuk teman-temanku juga ada yang kayak gitu sih.
0: Itu emang kayaknya emang wallpaper favorit anak kuliah tuh adalah mata kuliah ya.
1: Jadwal kuliah.
0: Bener, jadwal gak? Kuliah. Karena emang kadang tuh bisa lupa karena ganti-ganti jadwal gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kalau kamu juga pernah ngalamin gak sih kayak ya ternyata ini aku harus kuliah nih ternyata, tapi aku malah tidur atau malah main sama teman atau malah keluar kota gitu.
1: Aku pernah nih kak. Jadi waktu itu kayak diubah jadwalnya sama dosen sendiri. Jadi waktu itu sebenarnya kuliah siang. Nah otomatis kan di hari sebelumnya karena aku sudah tahu kuliah siang, aku jadi nongkrong nih sama temen-temen.
0: Nah
1: terus waktu aku kebangun ternyata ada notif dari HP kalau kuliahnya dimajuin jadi 7:30, dan boom, nggak kuliah deh akhirnya kak, jadi bolos deh.
0: Jadi bolos deh. Tapi memang ya walaupun kuliah itu ada maksimal nggak berangkatnya, tapi jangan sampai disia-siakan ya.
1: Bener, betul.
0: Jangan kayak tiba-tiba harus ngulang nih kamu ya. Karena penting ya kuliah ya. Nah, kamu sebagai mahasiswa berprestasi nih, tetap kuliah, sekarang lagi magang, terus kamu juga ikut kayak pageant gitu di kampus, terus kamu juga tetap nongkrong. Aku mau nanya deh, kira-kira ada gak sih mitos tentang mahasiswa berprestasi yang kamu mungkin pengen patahin gitu?
1: Mungkin apa ya kak, biasanya orang-orang dengar tuh mahasiswa berprestasi itu orang-orang yang harus selalu sibuk dan orang-orang yang harus mendapatkan nilai sempurna gitu kak. Tapi bagi aku orang yang berprestasi itu justru orang yang bisa meluangkan waktunya kak, bisa memprioritaskan diri dan bisa tahu batasan diri. Gak mungkin dong kita berprestasi tapi selalu belajar, selalu sibuk, dan otomatis nanti kesehatan dan kesadaran diri kita akan terganggu gitu kak.
0: Iya banget lagi.
1: Jadi kalau menurut aku orang-orang yang berprestasi itu adalah orang-orang yang bisa kehidupannya seimbang dan bisa mendapatkan pengalaman dari hal-hal yang dia pelajari gitu kak.
0: Nah itu dia, sepakat banget sih. Akurat kalau anak-anak sekarang ya. Itu memang penting banget ya, namanya balancing itu penting ya. Betul. Biar wellness itu tahun produk. Apalagi Gen Z kan udah sadar akan kesehatan mental ya.
1: Iya.
0: Itu juga perlu sih di dunia kerja nantinya gitu. Tapi kamu udah kepikiran belum sih dunia kerja nantinya tuh aku bakal kayak gimana gitu?
1: Jujur aku kalau saat ini masih bingung sih kak, dunia kerja yang akan aku jalanin tuh yang seperti apa. Karena aku saat ini kayak hampir semuanya linjur gitu kak, semua-semua aku terabas kayak gitu kak. Jadi masih bingung sih untuk cari yang mana nih yang aku benar-benar suka kayak gitu. Sampai sekarang masih cari jati diri sih kak.
0: Masih aman banget sih, karena masih semester 7 juga, masih kuliah juga, masih banyak yang perlu kamu explore. Asik, seru banget. Terakhir nih Prima, pesan buat teman Pro 2 nih yang mungkin masih mahasiswa atau akan menjadi mahasiswa yang lagi berjuang buat nyeimbangin IPK-nya, prestasinya, dan juga kebahagiaan dirinya.
1: Oke, mungkin sedikit pesan dari aku untuk teman-teman Pro 2 itu bahwa kalau kuliah itu kita nggak harus kok buat memilih antara kita harus menjadi mahasiswa yang berprestasi atau menjadi mahasiswa yang sibuk dan kebahagiaan. Kita tuh bisa kok ngejalanin semuanya tuh bareng-bareng gitu. Kita bisa ngerjain semuanya secara bersamaan. Kita boleh kok ngejar prestasi, tapi kita nggak boleh lupa akan kesehatan dan kesadaran diri kita gitu kak. Terus juga di dunia perkuliahan kita boleh kok untuk sekedar jalan-jalan, refreshing, karena yang kita bawa nanti bukan nilai bagus kak, tapi bagaimana caranya kita punya pengalaman dan cerita yang akan kita bawa setelah lulus nanti gitu kak.
0: Wah, ini adalah wejangan dari Gen Z to Gen Z ya, Produa ya. Mungkin buat kamu nih yang juga masih Gen Alpha yang masih dengerin Produa Semarang juga nih. Wah, ini adalah buat kamu yang mungkin nggak tahu nih kira-kira aku harus memprioritaskan yang mana gitu ya. Ternyata bisa ya jalan semuanya ya.
1: Bisa dan harus bisa gitu kan.
0: Dan harus bisa, itu dia. Itu dia teman Produa, obrolan aku bareng sama Prima. Thank you banget ya Prima.
1: Terima kasih kembali kak atas kesempatannya kak.
0: Wah seru banget nih ngobrol sama Prima, ngasih insight banyak banget ya. Oke deh. Thank you banget teman Produa yang kamu tadi udah join live TikTok, yang udah ngobrol juga nih sama Prima. Nih teman Produa udah ngasih tahu aku juga kira-kira kamu tuh ngapain aja sih kalau lagi jadi mahasiswa kayak gitu. Teman Produa, ini sore cerinya masih lanjut, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sore ceria bikin harimu makin berwarna.
2: Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.
3: Bulan ini.

akhirnya kakain bareng sama Wela ya. Coba deh pakai silbet, pakai helm kamu, kencengin silbet kamu, dan kita bakal berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Kali ini KKN-nya dari TikTok teman Pro 2. Wah, ini kalau aku ngeliat ini ada beruang yang lagi geleng-geleng. Jadi di TikTok ini yang usernya adalah Willis Squariapa. Nah, ini videonya itu tentang hewan beruang specifically yang lagi ngumpet karena ada pesepeda lewat nih. Bahkan di ininya, di soundnya tuh bilang kayak awas ada beruang, awas ada beruang gitu. Tapi memang ini konten luar negeri sih. Terus habis itu ada beruang yang lagi ngebuka pintu mobil dan dia ketakutan karena ada manusia di dalamnya. Kita mau lihat komen-komennya apa aja, tapi nanti dulu aku bakal spill setelah soundtrack ini ya. Kok soundtrack, setelah track berikut ini ya, Tamu Pro 2 ya.

Setiap tanggal 1 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Wanita. Tapi kamu tahu nggak, gimana sih awalnya perempuan bisa jadi bagian dari kepolisian? Pada 1 September 1948 di Bukit Tinggi, 6 perempuan untuk pertama kalinya mengikuti pendidikan kepolisian. Kesempatan ini muncul ketika banyak pengungsi perempuan membutuhkan pemeriksaan yang lebih nyaman dan aman di tengah agresi militer Belanda II. Mereka kemudian menjadi cikal bakal polisi wanita Indonesia. Menariknya, logo Polwan juga menyimpan makna loh. Bunga matahari melambangkan sifat wanita. Perisai dan obor menggambarkan tugas Polwan sebagai bagian dari Polri. Sementara angka 1948 menjadi pengingat akan awal perjalanan Polwan. Dari sebuah kesempatan, lahirlah perjalanan panjang pengabdian. Selamat Hari Polisi Wanita Indonesia. Terima kasih kepada para Polwan yang terus mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat.

0: ngelanjutin KKN komen-komen ngasal. Kita lihat deh, ini komen-komen dari warganet Indonesia tuh apa aja sih nih komsnya. Dari Owi, yang kedua, ini yang binatang gua apa mereka? Memang biasanya sejatinya adalah kalau hewan buas itu kan menakutkan ya, tapi kalau di alam liar hewan buas itu juga takut sama manusia. Jadi memang sejatinya kayak gitu ya Owi ya. Nah ini juga ada yang ngasih foto dari beruang yang memang beruangnya tuh dia lari tapi terjungkal gitu, jadi mukanya tuh hijau semua. Kalau kata Riri Kale nih, yang ini kenapa kelamaan? Apakah hibernasinya jadi ada masker di mukanya? Apakah hibernasinya juga pakai masker ya, atau Prada ya? Masker Mark Ward kayaknya karena warna hijau ya. Terus ada juga nih dari Kohana POV, oh beer, oh human gitu. Jadi kayak manusianya bilang oh beer gitu, tapi yang beruangnya oh human. Jadi sama-sama kaget gitu ya. Memang mungkin kalau di Yuna nih, beruang di sana udah kayak biawak aja kalau di Kalimantan. Wah, sama-sama ini ya. Sama-sama masuk ke pemukiman terus jadi kaget sendiri kayak gitu. Nah, ada lagi nih. Jadi wah agak susah ya karena memang bukan ejen biasa nih, ada Meo Chin An. Calm down human katanya gitu. Kalau dengan ini ya pastinya emotikon beruang ya, bukan beruang, terus kayak calm down human. Iya, calm down. Tapi kan kamu beruang gitu ya, bukan yang teddy bear biasa. Aduh, emang lucu-lucu sama Broadway ya. Kalau kamu suka enggak sih ngelihat video-video lucu kayak gini? Kalau aku ini adalah obat stres aku ya, teman Broadway. Mungkin kamu juga sama. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: Getting out of here.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pinter bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Ada lagi nih teman produk konten yang lucu banget komen-komennya, yaitu dari akun TikTok namanya Rico. O-nya ada 3 ya, Rico. Kita mungkin bacanya ya. Videonya tuh tentang laki-laki yang memakai baju Spider-Man foto atau outfit check bersama dengan pasangannya, dengan sama ceweknya gitu ya. Ya memang kan lagi hype banget nih Spider-Man karena Brand New Day itu kan. Dan ini lucu banget adalah ya Spider-Man tapi mukanya itu Indonesia banget, lokal banget ya. Terus tulisannya adalah Day One diajak ngumpul sama paguyuban Spider-Man. Dua kata lucu ya, paguyuban Spider-Man, itulah kata komennya teman berdua. Aduh lucu banget. Kalau kata ini Andre ya, paguyuban Spider-Man lucu banget jujur. Terus kalau ada Adli nih, info beli kostum Spider-Man di mana? Aduh kayaknya memang pengen join ya teman berdua ya. Terus ada lagi nih dari Edo, Peter Pasteur. Kayak ini ya, kayak susu ya, dipasteurisasi ya teman berdua ya.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ye, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lama.

besar berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

95 Watik FM Pro 2 RR Risman, teman terbaik kamu. Sudah masuk jam 6 sore teman Pro 2. Aku harap kamu udah sampai di rumah dan beristirahat ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin masih kerja nih, semangat ya teman Pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 7 sore malam ini ya. Tapi kayaknya ini masih sore ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Oke deh, aku di sini nih masih nemenin kamu dengan info yang pastinya seru banget ya. Dan ini ada info dari Rocket Lab yang dijadwalin ngeluncurin roket Electron dalam misi yang judulnya adalah All Around the Moon. Wah, dan ini tahun nomor 2 diluncurkannya tuh saat ini, sekarang banget, bahkan 3 menit yang lalu ya. Di lift off-nya itu jam 18.00 waktu Indonesia bagian barat nih. Ada teman Pro 2 yang stay tune mungkin ya buat ngelihat Rocket Lab itu meluncur. Dan ini tuh ngebawa satelit radar string punya perusahaannya pencitraan bumi asal Tokyo, yaitu Synspective nih. Wah, satelit ini tuh canggih banget ya teman Pro 2, punya teknologi Synthetic Aperture Radar atau yang disingkat SAR, dan punya kemampuan untuk mengamati dan memantau permukaan bumi secara akurat, mau siang, mau malam juga ya, dan segala kondisi cuaca tahun Pro 2. Kayak misalnya gempa bumi sama banjir itu bakal terdeteksi dengan cepat dan juga akan terekam ya. Serta ini juga memantau perkembangan dari perkotaan. Wah, canggih banget. Meluncuran ini tuh jadi peluncuran roket Electron ke-12 di tahun 2026 ini. Wah, banyak banget ya. Bahkan belum ada 1 tahun udah meluncurkan 12 ya roketnya. Dan ini adalah satelit yang ke-11 sukses diorbitkan buat nyempurnain rencana 30 konstelasi satelit Synspective di luar angkasa. Keren banget.

0: menang undian motor.
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Aku merindukan mau sama nih, kayak aku merindukan DWP ya tahun Pro 2 ya, dan festival EDM terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 bakalan siap di bulan Desember 2026. Asik, seru banget. Aku tunggu-tunggu banget ya DWP ini ya. Dan sempat diadain di Bali nih DWP 2026. Kembali ke kota asalnya, pulang kampung ya, namanya cuy Jakarta ya, kok di Bali, kok di mana gitu ya. Ini balik lagi nih ke Jakarta nih teman Pro 2. Dan ini bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Desember 2026 di Jexpo Kemayoran Jakarta. Tiketnya tuh udah resmi dibuka, dan ini tuh ada 3 kategori. Ada yang GA Early Entry, harganya 2,1 juta. Sampai yang 3 Days Pass nih, harganya adalah 4,2 juta. Kalau menurut kamu nih, worth it yang mana tahun berdua? Apakah 1 hari aja, ataukah 3 hari sekalian, atau cuman cuma di awal, cuma sampai depan aja ya? Karena fantastis banget ya untuk harga tiketnya tuh, jutaan-jutaan banget ya, dari 2,1 sampai dengan 4,2. Kalau aku sih milih yang 4,2 sekalian ya, daripada beli satu-satu ya tahun Pro 2 ya. Tapi udah pasti ini war banget sih. Dan ini tuh bakal banyak banget DJ internasional, papan atas pastinya, dan juga klub-klub yang spektakuler banget, yang megah banget ya desainnya. Aduh, memang DWP ini tuh aku tunggu-tunggu banget untuk dekornya, untuk semua karya-karya panggung yang megah, keren banget itu. Wah, aku sih gak sabar ya. Kalau misalnya kamu nih, bakalan gak sabar juga atau nostalgia nih pakai DWP-DWP tahun sebelumnya?

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

Lagu ini sering banget ya didengar di coffee shop gitu ya Tamang Pro 2 ya. Siapa nih Tamang Pro 2 yang suka banget sama kopi yang rasanya tuh butterscotch? Ayo, dijawab dalam hati aja ya. Aku gak bisa baca hati kamu soalnya. Nah, sering dianggap sama nih antara butterscotch sama toffee yang punya rasa manis dan juga gurih-gurih mentega. Ternyata butterscotch sama toffee itu punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau aku lihat nih dari rri.co.id, perbedaan utamanya itu dari bahan gula dan juga suhu prosesnya, suhu pemasakannya ya. Kalau butterscotch itu dibuat kayak tradisional gitu, pakai brown sugar, dikasih mentega, terus dimasak sampai dapat tekstur yang lembut dan juga meleleh ya di mulutnya, melting banget ya. Kalau toffee itu dimasak pakai suhu yang lebih tinggi nih daripada pembuatan butterscotch, dan karamelisasi gulanya itu lebih pekat dan juga menghasilkan tekstur kayak permen gitu dan keras. Beda banget ya sama butterscotch. Kalau butterscotch tuh dia kayak ya udah titik jenuhnya di sampai yang kayak saus gitu. Makanya kalau butterscotch itu seringnya dibuat saus ya Tamang Pro 2. Kalau yang toffee ini dia kayak lebih topping gitu. Kayak kalau kamu misalnya tahu ya dalgona. Nah, mirip kayak gitu, kayak dalgona Tamang Pro 2. Jadi biasanya dijadiin topping gitu karena dia tuh renyah gitu loh. Bisa juga nih dicampur sama coklat atau cookies Tamang Pro 2.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 ya, yang mungkin kita gak bisa bertemu secara langsung, tatap langsung ya teman Pro 2 ya, tapi kita bertemu melalui udara.
0: Iya, karena kan memang himbauan pemerintah adalah physical distancing kan.
1: Udah lewat, lama itu.
0: Ya udah, berarti gak masalah kita ketemu di Pro 2. Kita ketemunya meskipun gak bisa face to face, tapi kita bisa ketemu heart to heart.
1: Wow, ya kan? Atau ear to ear ya. Enggak, mouth to ear ya. Dari mulut kamu dengerinnya pakai kuping ya.
0: Ya udah, apa ini permasalahan teman Pro 2 kali ini dan dari siapa?
1: Ada Denny yang ada di hatimu. Wes. Aris, Devi, aku kan ada masalah nih sama cewekku. Aku emang yang salah sih dan udah minta maaf. Ceritanya aku ketiduran dan alhasil gak bisa jemput dia balik kerja. Nah, sejauh ini dia tuh susah banget buat nerima maaf. Sepertinya aku kudu ngemis-ngemis minta maaf. Kayak gini tuh baik gak sih menurut kalian? Kok aku ngerasa payah banget ya?
0: Denny, ini loh cuman perkara ketiduran. Ya.
1: Ketiduran tapi kan jadi gak bisa ngejemput dia kerja, ceweknya kerja.
0: Iya, cuman kayak aduh please, kalau cuman masalah ketiduran jadi hal yang gede. Apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Kamu mending kamu putusin aja dia. Kamu cari cewek yang lebih bisa ngerti ketidurannya kamu itu. Bukan bener loh, ini masalah sepele loh. Maksudnya kalau memang nyatanya memang ketiduran, kamu bisa melampirkan bukti-bukti kalau kamu ketiduran dan kamu memang gak bohong.
1: Bukti-bukti ketiduran. Emang ada CCTV di kamarnya dia?
0: Ya apa itu? Orang tuanya kayak apa kayak gitu, apapun lah. Dan satu lagi, memang kamu gak bohong ya ini ya. Harusnya dia cukup bisa ngertiin. Apalagi kalau ini cuman case-nya baru sekali, bukan yang tiap jemput ketiduran ya gitu. Kalau itu ya plongo kamu namanya. Ini loh masalah ketiduran. Apalagi nanti masalah-masalah yang lain. Aduh nak, dengerin ya nak. Makin tambah lama kamu berhubungan, makin kamu ke jenjang yang serius, permasalahannya itu makin komplit.
1: Iya betul.
0: Aduh jangan kan ketiduran. Aduh ya ampun. Pacar kamu siapa sih? Instagramnya apa?
1: Tapi ya, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Mungkin itu dianggapnya adalah hal kecil yang baru sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali dipendam sama ceweknya, lama-lama nanti malah meledak. Jadi coba dikomunikasikan, kalau misalnya kamu udah ada hawa-hawa ngantuk, ya kamu bilang ke cewek kamu, kayaknya aku gak bisa jemput deh.
0: Ya itulah masalahnya, kamu tuh harusnya pacaran sama cewek yang benar, jangan pacaran sama bahan peledak.
1: Kenapa tuh?
0: Kok lama-lama meledak? Kamu tuh gimana sih pilih pacarnya, Denny?
1: Bos mercon.
0: Ini harusnya didengerin dua-duanya nih. Pacarnya Denny juga harus dengerin ini. Maksudnya please, come
1: on. Tapi kita harusnya bisa mendengarkan dari dua sisi. Ya kan? Gimana rasanya jadi cewek yang waktu itu pulang kerja, udah capek posisinya kan? Udah nunggu jemputan tapi ternyata ketiduran gitu.
0: Makanya Raden Ajeng Kartini mengajarkan untuk wanita harus jadi wanita yang mandiri. Dan emansipasi wanita itu benar-benar harus dilakukan. Lah kok perkara minta jemput
1: loh, gitu? Kalau apa-apa semua bisa dilakukan wanita sendiri, untuk apa ada pria?
0: Loh, quick.
1: Apa itu?
0: Ya gitu, saling melengkapi. Gitu loh. Gitu loh. Ya jadi, Denny, kamu coba lah ya, kamu bahagia gak sama dia? Gitu. Kamu layak gak? Kamu ngerasa dia layak gak diperjuangkan dengan marah-marahnya, ngambek-ngambeknya dia, kamu memohon-mohon, kamu rasa gak berguna, itu dia worth it gak?
1: Tapi gitu. Coba kamu pikirkan lagi ya, dari kesalahan kamu itu, selama berhubungan, kamu lebih banyak melakukan kesalahan atau kamu lebih banyak mengeluarkan effort dalam hubungan itu?
0: Nah,
1: ya?
0: Aku yakin dia ini effort banget orangnya.
1: Nah, kalau kamu udah effort dan cewek kamu itu menyalahkan kamu hanya dari satu kesalahan kamu, ya menurut aku udah gak usah dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya kamu memang terus-terusan melakukan kesalahan dan kamu tidak menyadarinya, itu berarti salahnya di kamu.
0: Coba kamu cuci muka dulu biar sadar.
1: Kalau kamu tuh salah. Tapi kalau misalnya kamu udah minta maaf dan cewek kamu gak maafin, ya mau gimana lagi ya. Kita gak bisa memaksakan orang, dan kita kan beda-beda sifatnya kan orang-orang itu.
0: Tenang aja deh nih, ada sekian ribu cewek di Instagram. Masa iya gak ada yang nyantol kamu?
1: Iya, masih banyak ya ikan kan? Di laut ya Denny ya.
0: Itu baru Instagram ya. Belum TikTok.
1: Betul
0: ya. Belum Friendster. ya kan?
1: TikTok sekarang bude-bude lagi.
0: Oh, bude-bude. Gitu loh, maksudnya kayak aduh masa iyalah enggak ada yang suka sama kamu. Kan orang itu seleranya kan masing-masing kan?
1: Iya, iya benar.
0: Meskipun agak-agak unik kamu Deni, tapi aku yakin adalah pasti yang ketika lihat kamu tuh orang tuh wah, ini tuh seleranya aku banget gitu loh.
1: Dan mau menerima kamu dengan ketiduran kamu itu ya untuk kedepannya ya.
0: Emang kamu cari yang sama-sama suka ketiduran. Jadi saya bisa maklumi.
1: Lupa pulang dong kalau ketiduran. Ya udah Deni, semoga kamu bisa dimaafkan oleh cewek kamu. Dan ingat kalau udah dimaafin semoga gak terulang kembali ya. Biar gak ada sebel-sebel lagi atau bahkan permintaan maaf yang harus ngemis-ngemis ya.
0: Oke Deni dah.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Produa. Sampai sini dulu aku nemenin kamu di sore ceria, tapi jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada jaga malam bareng sama Afian Sanes. Dan dimanapun kamu berada, hati-hati ya. Dan terakhir dari Wella, teman Produa, stay healthy and stay happy. Wella cabut dulu, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nomor 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: TNI mengerahkan 442 personel tim Alfa untuk membantu menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pergerakan personel tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendeteksi titik api sekaligus melakukan pemadaman secara dini. Dalam siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI yang diterima di Jakarta Rabu 2 September 2026 atau hari ini, disebutkan personel tim Alfa disebar ke sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan karhutlah. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan sebagian personel telah dikerahkan ke Pekanbaru, Riau.
1: Info
0: menyambut RRI Fest 2026, LPPR RI Semarang mengadakan webinar nasional yang bertemakan saatnya UMKM menembus pasar global pada Kamis 3 September 2026. Webinar ini menjadi langkah untuk mengedukasi para pelaku usaha lokal supaya mampu bersaing di ranah internasional melalui pemanfaatan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI. Koordinator pelaksana webinar RRI Semarang, Nunung Widya Ayu mengatakan program ini diadakan oleh RRI Pusat. Tujuannya untuk merangkul pelaku UMKM, masyarakat umum, pelajar, dan juga mahasiswa. Informasi terakhir nomor 2, pasangan voli pantai Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rahman memulai perburuan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kompetisi ASEAN Volleyball Confederation Beach Continental 2026 diselenggarakan di Sangluo, Tiongkok sejak tanggal 2 sampai 6 September 2026. Duet atlet andalan merah putih Bintang Sofwan menjadi salah satunya andalan untuk berprestasi dalam kejuaraan tingkat Asia tersebut. Pertandingan penyisihan grup E dimulai dengan menghadapi wakil Malaysia Paul Leong Chong Rabu 2 September 2026 pukul 8.50 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Pastiin kamu tetap YMLZ Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya.
1: Benar-benar.
0: Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya
1: masalah
0: bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu? Januari
0: awal tahun ya,
1: masalah.
0: Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga Kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beh kacau
1: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih

0: Seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya

0: Secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya gak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia, benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Bahasa kerennya, bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke. Sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman, tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi. Itu kan gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin putar arah ya. Jangan tengah aja.
0: Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Gitu, okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Karena tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direktornya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang-barang.
1: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh aku bener-bener kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu. Kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: banget. Masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin iya. aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Oke, guys, gitu caranya ya, guys. Jangan terkecoh ya, guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya, guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik parah. Kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa, guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes baik lagi ya. Namun kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Udah di hari Rabu ya, 2 September 2026. Kayak biasa aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nih. Nanti buat yang mau sharing-sharing, curhat-curhat, sambil request lagu juga boleh banget ya. Setengah 9 juga ada obrolan seru banget. Jadi buat kamu stay tune sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tomro 2, kalau kita ngomongin soal film nih ya, dan kaitannya sama anak muda, pasti ada nih hubungannya. Karena film itu punya hubungan yang cukup kuat ya, karena film bukan cuma hiburan, tapi juga dapat mempengaruhi cara berpikir, perilaku, termasuk juga cara anak muda nih ngelihat kehidupan. Ya, termasuk itu kaitannya sama pembentukan identitas. Anak muda sering banget kan kayak nyari gambaran nih tentang siapa diri mereka. Tokoh atau cerita dalam film itu bisa nih jadi referensi dalam memahami diri, hubungan, cita-cita, termasuk nilai kehidupan Tompro 2. Lalu, juga ada nih pengaruh terhadap gaya hidup ya. Film itu biasanya dapat mempengaruhi tren-tren pakaian loh, termasuk bahasa juga, musik, kebiasaan, sampai ke cara bergaul nih. Hal ini semakin kuat ya, karena potongan film itu mudah kesebarkan lewat media sosial. Nah, lalu juga film ini ternyata media untuk menyampaikan isu sosial nih. Film itu dapat Tompro 2 ya buat memperkenalkan sama anak muda, sama isu seperti kesehatan mental, perundungan, persahabatan, dan juga percintaan nih. Lalu, film juga termasuk sarana edukasi dan juga refleksi ya, yang mengangkat pengalaman ataupun masalah kehidupan. Itu dapat ngebuat anak muda nih ya, Gen Z, lebih mudah memahami perspektif orang lain dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri. Jadi, film dan anak muda itu punya hubungan dua arah ya. Film dapat mempengaruhi cara anak muda berpikir dan bertindak, sementara anak muda juga ikut menentukan film seperti apa yang populer dan relevan melalui selera serta respons mereka. Nah, abis ini Tompro 2, kamu jangan kemana-mana ya, aku bakalan ngobrol sama anak muda ya, dan ada kaitannya sama film juga. So, buat kamu stay tune di Pro 2 Sebarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 8:30 Tom Pro 2 ya, kayak aku sebutin tadi kita bakalan ngobrol. Di malam hari ini kayak biasa kita ngebahas kali ini soal action, cerita di balik film pertama. Nah, kita bakal tanya-tanya Tom Pro 2 ya. Ngomongin soal film tadi tuh ya. Jadi menonton film pendek itu mungkin cuma butuh waktu belasan menit, ya nggak sih? Tapi di baliknya ya, ada proses latihan, rasa canggung di depan kamera, sampai keberanian menjadi karakter lain nih. Meskipun baru pertama kali nih, pengalaman syuting ini banyak tentunya menyimpan cerita, konyol, dan juga pelajaran berharga Tom Pro 2. Kali ini kita bakalan ngobrolin ya, keseruan first time main film pendek bareng narasumber kita di malam hari ini namanya Bona Carol ya. Gimana rasanya dan apa aja sih tantangannya? Kita sapa dulu Tom Pro 2 sudah tersambung lewat telepon WhatsApp ya di malam hari ini. Halo Bona, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Iya, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Baik.
0: Oke. Oke, by the way ini kamu mahasiswa di kampus, dari kampus mana nih Bona?
1: Universitas Semarang.
0: Oh, anak UNES. Wah, keren ya, anak UNES sering banget ngobrol di sini loh.
1: USM, USM.
0: Oh, USM, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, sorry. Aduh, kurang fokus aku nih. Kurang minum ya. Oke.
1: Okay. Apa?
0: Bona, kamu kalau boleh tahu jurusan apa nih?
1: Aku jurusan manajemen.
0: Oh, anak manajemen. Aku tuh mikirnya karena kamu kaitannya ada film kan, kirain komunikasi atau apa gitu. Ternyata manajemen ya. Keren, keren. Oke, okay. Back to topic ya. Bona, di malam hari topik kita itu soal action ya, cerita di balik film pertama. Gimana nih awal mulanya kamu bisa terlibat sebagai pemain ataupun aktor di film pendek nih, Bona?
1: Ya, jadi awalnya aku bisa terlibat di film ini itu di karena aku punya kontak, salah satu kontak di anak UNES juga. Nah, kebetulan lagi butuh talent gitu. Ayo butuh talent. Nah, karena aku lagi gabut, akhirnya aku iseng lah coba gitu. Casting itu sama temanku.
0: Oke, okay, itu kapan tuh waktunya Bona?
1: Waktunya apanya? Udah lama ya. Sekitar bulan April loh, Mas. April.
0: Oke, okay, berarti masih dalam tahun 2026 inilah ya.
1: Iya, ha.
0: Oke, okay, itu awalnya tuh ternyata ditawarin teman casting ya. Nah, waktu pertama kali nih kamu dapat kabar kalau kamu lolos casting main film pendek, gimana tuh reaksi pertama kamu?
1: Reaksi pertama tuh kaget pasti, kaget karena nggak nyangka aja awal-awalnya cuman gabut, nggak ada motivasi pengen bener-bener di dunia acting, tiba-tiba terima gitu.
0: Oke. Oke, okay, berarti itu shock lah ya. Apalagi kamu tuh, ini kan jurusannya tuh manajemen ya, yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama film ya nggak sih? Tapi
1: iya.
0: Tiba-tiba kamu jadi aktor ya kan, ikutan casting, ternyata keterima ya kan. Tanya mungkin boleh ceritain nih Bona, proses yang kamu lakukan pada saat casting film pendek itu seperti apa nih Bona? Ngapain aja?
1: Pas waktu casting itu ya, itu awalnya kita dikasih script dulu nih sebelum datang buat casting. Kita dikasih script dulu, dikasih kayak apa ya istilahnya itu, kayak karakternya tuh siapa gitu. Jadi gambaran karakternya tuh siapa, kita coba merankan itu, dan itu diseleksi gitu. Dikumpulin jadi satu di UNES. Kebetulan malahan aku di urutan pertama ya. Aku coba baca skripnya lagi, coba mendalami karakternya, terus ya kita mulai casting di situ.
0: Oke, berarti itu waktu proses kamu pertama kali ngikut casting, berarti itu lumayan rame nih ngikut Bona waktu itu.
1: Lumayan rame.
0: Wow, berarti kamu termasuk salah satu yang beruntung ya, bisa lolos ikutan casting ya.
1: Iya.
0: Betul. Dan ini apakah pengalaman kamu casting pertama kali atau sebelumnya pernah ikutan main film atau teater nih, Bona?
1: Kalau di dunia film itu pertama kali, cuman kalau di dunia acting ini ya jadi salah satu, bukan pertama kali juga sih, soalnya dulu waktu SMP pernah juga sebenarnya.
0: Oke. Cuma mungkin waktu di perkuliahan inilah kamu ngerasa yang benar-benar ini ya, apa namanya, pertama kali ya, karena kan kamu ikutan castingnya lumayan rame yang ikutan waktu itu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu
1: Bon. Itu pas waktu pas waktu SMP itu cuman penampilan drama.
0: Oke, pembatasan drama ya, belum drama. Belum. Beda lah pasti sama film ya. Kalau drama kan mungkin cuma buat pementasan doang ya. Kalau ini kan juga buat didokumentasiin ya. Apakah itu filmnya waktu itu dilombain atau buat tugas kuliah atau seperti apa nih, Bona?
1: Filmnya ini, filmnya ini untuk dibuat itu proyek salah satu mahasiswa di UNES. Okay. Ya, proyek kelompok lah, proyek.
0: Oke, berarti tugas kelompok gitu. Tugas kelompok gitu ya, bukan berarti buat dilombain berarti ya.
1: Iya, tapi ada rumor katanya mau dilombakan, cuma
0: okay. Ya enggak tahu aja. Iya, soalnya sampai effort banget gitu ya, sampai ngelakuin casting ya kan, beberapa orang kamu kepilih itu kalau misalnya apa enggak dilombain tuh kayak sayang aja enggak sih, untuk prosesnya kan lumayan banyak ya, lumayan panjang ya, Bona ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Bona, ini obrolan kita ada 2 segmen ya. By the way, ini lagi di sebelah lagi ada rebanaan berisik ya. Kita break dulu ya. Satu lagu aja, Bona. Nanti kita lanjut lagi, tapi telepon jangan dimatiin ya. Mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke, baik. Siap.
0: Ya, Tom Pro 2 ya. Kita break dulu ya sebentar ya. Abis ini kita nanti lanjut lagi. Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 sebarang. Take off the slow.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah bu indah. Emang siapa sih bu indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nomor 2 ya. Kita masih ngobrolin di malam hari ini ya soal action cerita di balik film pertama sama narsum aku namanya Bona Carol ya. Ini sebagai mahasiswa dan juga seorang aktor film pendek. Halo Bona, balik lagi.
1: Halo.
0: Oke, tadi kamu udah ceritain ya untuk film yang kamu mainin itu sebenarnya film buat project apa, sampai juga proses nih kamu casting dan akhirnya terpilih nih. Nah, sebelum terjun ke set nih Bona, apa nih bayangan kamu tentang proses syuting film? Tapi ternyata pas dijalanin beda jauh dari ekspektasi kamu.
1: Yang aku bayangin ya, yang aku bayangin karena ini dulu aku pertama kali dengernya itu cuman buat proyek kampus, ya aku pasti ngiranya paling nggak bakal se-proper yang aku bayangkan lah ya. Itu juga istilahnya kamera seadanya gitu, dan mikrofonnya ala kadarnya gitu. Ternyata enggak, yang justru yang aku bikin kaget adalah ini kayak udah kayak film kelas bioskop lah.
0: Oke.
1: Jadi kayak ini kayak gak proyek asal-asalan gitu, gak kader cuman buat tugas kampus aja. Ini benar-benar apa menuangkan sebuah karya secara profesional gitu. Itu sih yang bikin aku.
0: Oke, berarti kamu lihat tim-timnya kru-kru syuting itu pada prepare lah ya, buat mulai dari peralatannya kan, properti semua itu peralatannya udah ini banget lah ya, udah dipersiapin banget ya, Bona ya. Dari awal kamu mungkin mikir ini buat tugas film atau tugas kuliah, mungkin kayak film biasa. Ternyata yang kamu lihat tuh buat dari peralatannya mereka sudah proper, lebih keren gitu kalau kamu lihat ya. Oke, terus karakter yang kamu peranin ini tuh relatable banget gak sih sama kepribadian asli kamu, atau malah bertolak belakang nih 160 derajat Bona? Gimana juga nih cara kamu mendalami karakter dan bisa memisahkan antara diri kamu dengan karakter yang kamu peranin?
1: Oke, kalau untuk karakter sendiri sebenarnya hampir mendekati lah ya, cuman masih tetap berbeda juga. Aku ini tuh meranin sebagai seorang gelandangan gitu, yang hidup sama ibunya. Dia nggak punya pekerjaan, bahkan nggak tahu gimana caranya buat bekerja karena keterbatasan akses buat pendidikan juga itu. Dan justru sangat berbeda, sangat berbanding terbalik dengan aku yang seorang mahasiswa yang saat ini juga nyambi kerja juga. Gitu. Jadi ya bertolak belakang lah gitu sama aku.
0: Oke, berarti bertolak belakang ya. Gimana caranya kamu mendalami karakter tadi tuh, Bona?
1: Caranya aku mendalami karakter si yang di film ini ya, aku coba itu sih apa riset terkait gelandangan-gelandangan yang ada di luaran-luaran sana yang sudah ada gitu. Bagaimana nasib dia, bagaimana ya, intinya kayak mempelajari kehidupan mereka lah gitu.
0: Oke, berarti kamu sempat riset juga nih ya soal karakter yang kamu peranin, karena memang bertolak belakang banget ya antara tadi, mohon maaf nih, gelandangan sama mahasiswa kan lumayan bertolak belakang ya Bona ya. Jadi ya, mungkin sempat riset dia nih tahun Pro 2. Oke, terus nih selama melaksanakan syuting itu tuh Bona, hal tersulit apa nih yang kamu rasakan?
1: Tersulitnya adalah ketika aku mencoba untuk beralih karakter yang bukan diriku banget gitu.
0: Oke. Tapi akhirnya bisa itu, ya lewat ya?
1: Mungkinnya bisa sih.
0: Oke. Tapi butuh proses ya Bona. Yang penting kita kan rutin mencoba ya kan, walaupun mungkin kita nggak tahu nih berapa kali take. Yang penting udah kelar ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi ada hal menarik nggak sih Bona selama kamu syuting itu berlangsung? Mungkin boleh nih cerita ke teman Pro 2 nih.
1: Hal yang menariknya, ini ketika aku coba mendalami profesi sebagai manusia super. Karena di film ini kan karakternya juga aslinya bukan buat manusia super nih.
0: Wow.
1: Karena aku belum pernah punya pengalaman sebagai manusia server, akhirnya aku terjun langsung sebagai manusia server.
0: Wow, itu beneran tuh kamu sampai dicat badannya waktu itu?
1: Ya, kalau pas filmnya ya, cuman kalau pas waktu coba jadi manusia servernya itu nggak sampai dicat sih.
0: Oke, tapi sempat mendalami lah ya karakter dari manusia civil tadi, dan itu menurut kamu yang termasuk menarik ya selama proses syuting berlangsung ya?
1: Iya.
0: Oke, terus kalau misalnya soal syuting nih, ada nggak hal yang paling bikin kamu deg-degan pas prosesi syuting itu, Bona?
1: Saat ya, pengambilan gambar sih, paling utama sih itu.
0: Deg-degan pasti ya?
1: Karena benar first time ya gitu.
0: Oke, okay. Itu pasti pengalaman yang berharga banget nih buat kamu ya, Bona ya. Oke, okay. Terus ada nggak nih adegan yang paling menguji kesabaran nih sampai harus retake berkali-kali itu, Bona, atau penyebabnya apa tuh biasanya?
1: Ada sih adegan ketika ngitung uang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketika si karakter ini pulang setelah di lampu merah itu tadi, kita kan pulang ngumpulin uang terus ngitung uang, terus ada ekspresi kayak macam lelah karena lelah capek, terus ekspresi bahagia juga.
0: Oke. Itu yang nggak bikin
1: ini. Yang bikin susah itu adalah ketika peralihan ekspresi dari bahagia ke capek.
0: Oke, itu
1: benar-benar banyak.
0: Oke, jadi waktu saat peralihan ekspresi tadi ya, Bona, yang kamu ngerasa tuh mungkin penyebab dari retake berkali-kali juga nih nomor 2. Oke. Tapi gimana nih cara kamu membangun chemistry ya sama pemain lawan nih biar enggak canggung pas di depan kamera nih?
1: Biasanya kalau aku lakuin kayak pendekatan gitu, bonding dulu sih. Bondingnya dalam artian ya kita kumpul gitu, terus ngobrol-ngobrol lah gitu, kayak kayak selainnya hubungan teman, malahan hubungan teman dulu. Jadi ngobrol-ngobrol santai gitu, terus akhirnya coba ibaratnya kayak bangun chemistry lah.
0: Okay. Berarti kamu tetap ngelakuin ini ya, ngelakuin bonding ya, bangun chemistry ya sebelum nanti proses tag-nya dimulai ya, Bona ya. Oke, terakhir Bona, kalau next time nih kamu diajakin main film lagi, kamu bakalan pengen main karakter film yang kayak gimana nih?
1: Apa aja sih? Tahu mah. Paling karakter yang benar-benar mengubah emosi.
0: Oke.
1: Emosi, artian emosi susah gitu, kayak susahan, rasa susah itu benar-benar itu kayak benar-benar membangun perasaan-perasaan dalam batin gitu.
0: Oke. Berarti lebih ke karakter-karakter yang banyak menguras emosi ya, yang tau yang main itu pakai main perasaan lah, Bona ya, itu mungkin yang pengen kamu peranin ya buat kedepannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, Bona, thank you banget ya udah cerita di malam hari ini. Sukses nih buat karir kamu. Semoga nih nanti abis dari film pendek ini kan, semoga jadi dilombain kan, kamu jadi dikenal banyak orang tuh, nanti bisa ikutan main film lagi. Nanti ngobrol lagi di Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, semangat juga Bona, sukses buat kuliahnya ya.
1: Ya, thank you.
0: Oke, sama-sama Bona, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tompro 2 itu dia kita di malam hari ini. Aduh, keren banget ya. Dia ini mahasiswa manajemen Tompro 2, tapi ikutan casting kan, lolos ya, walaupun perannya tuh jadi gelandangan manusia silver ya, yang jelas-jelas bertolak belakang banget kan sama seorang mahasiswa. Tapi dia bisa ngelewatinya, walaupun tadi banyak hal sulit yang dilakuin ya nggak sih, sampai retake berkali-kali ya kan. Nah, tapi itulah namanya perjalanan hidup ya. Orang kita nggak tahu nih, walaupun jurusannya ini kerjanya di sini ya kan, jurusan ini dapat tawaran di sini, itu nggak apa-apa Tompro 2 ya. Semoga bermanfaat obrolan malam hari ini. Lanjut lagi ya sampai jam 12, aku temenin kamu waktunya request sambil curhat.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lewat 8 Tom Pro 2 ya. Waktunya nih kita curhat-curhat, sharing-sharing di malam hari ini. Sambil request lagu yuk, kita ngebahas soal ciri-ciri orang pikmi. Kayak belakang ini viral banget gak sih orang-orang pikmi Tom Pro 2? Apalagi di kalangan anak muda itu ya, pastilah dikit-dikit kamu pernah dengar yang namanya pikmi nih orang. Ah, pikmi tuh orang. Ah, sok cakep nih pikmi gitu. Jadi Tom Pro 2 ya, pikmi itu adalah orang yang berusaha ngedapetin perhatian, validasi, ataupun penerimaan dengan cara nonjolin dirinya sebagai orang yang berbeda atau lebih baik dari orang lain. Terutama dengan merendahkan kelompoknya sendiri. Kayaknya dia yang paling bagus, dia yang paling ini tahu. Wah, ternyata itu termasuk ciri pikmi ya. Abang aku pikmi Tom Pro 2? Jadi kalau misalnya menurut kamu nih ya, apa sih ciri-ciri dari orang pikmi tuh yang mungkin kamu lihat, yang kamu amati? Apa sih termasuk orang-orang yang pikmi Tom Pro 2? Ciri-cirinya apa aja? Boleh gabung di malam hari ini, ketawa aku di WhatsApp Tom Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram nih di @pro2smg ya. Buat TikTok nanti kita juga bakalan live ya. Stay tune nih sama di @pro2smg di jam 9-an pokoknya ya. Ini mesra banget di luar ya. Agak malu keluar nih soalnya introvert aku. Jadi buat kamu Tom Pro 2, gabung langsung yuk. Pokoknya aku temenin sambil request lagu sampai jam 12.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kalau kita ngomongin soal pikmi nomor 2, kayak aku sebutin tadi itu, pikmi itu sebenarnya adalah orang yang berusaha ngedapetin perhatian, ya, validasi ataupun penerimaan dengan cara menunjukkan dirinya sebagai berbeda nih atau lebih baik dari orang lain, ya. Pikmi itu apa katanya? Makanya kata yo mainnya di pro 2 jangan pro 1 ya. Pro 2 dong biar anak muda ya, biar tahu artinya pikmi. Jadi kan pikmi itu kayak orang-orang yang sengaja cari validasi, sengaja cari perhatian, ya kan? Dia tuh ngerasa lebih baik dari orang lain loh, itu namanya pikmi ya. Kayak apa-apa dia doang gitu. Ciri-cirinya omongannya tinggi kak, bener tuh kak Vince Gilante, bener ya. Itu ciri-ciri orang-orang pikmi, salah satunya tuh obrolannya tinggi ya kan. Padahal tuh gak nyampe sebenarnya kan, tapi itu dia kayak obrolannya tinggi-tinggi tuh ya. Tuh, hampir sama gak sih kayak halu ya kan? Halu pikmi tuh mirip gak sih guys? Cuman tuh lebih ke... caranya mungkin beda ya, kayak dia tuh sengaja nyari validasi ya kan, pengennya tuh dia aja gitu, suka ngebandingin diri sama orang lain ya, dan juga

merendahkan orang lain biar dia kelihatan tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri orang pikmi ya. Utang banyak gaya bos tambang di depan janda kembar. Aduh, kafis gilan teh, ngakak aku bacanya loh. Pikmi kalau Jawa kemaki ya omongannya gitu. Gak paham nih Kak Singgi bukan orang Jawa by the way ya. Ya yang masih mau request lagu ya. Sekarang request lagu di malam ini, pokoknya aku temenin kalian nomor 2 sampai jam 12.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Jadi malam ini kita ngomongin soal pikmi ya. Tadi ada yang bilang tuh pikmi itu biasanya orangnya yang haus perhatiannya kan, yang suka cari validasi. Pokoknya tuh semuanya yang pengen dia gitu. Dia yang paling terlihat menonjol, dia yang paling terlihat beda, dia terlihat yang paling unik. Pokoknya tuh dia tuh pengen terlihat tinggi tapi suka menjatuhkan orang lain. Nah itu baru yang dinamain pikmi ya gak sih? Yang suka tiba-tiba ngomong meninggi tuh. Antaranya beda tipis gak sih? Antara pikmi sama halu tuh beda tipis ya kan. Kayak wibu tuh kan, tuh pikmi juga tuh. Tapi pikmi tuh kayak menghalu gitu. Jadi tuh orang mikir kayak, ini anak pikmi tuh kayak gak, ya tuh mungkin gak paham pikmi kali ya. Coba dia join sini, pasti dia nanti nanya tuh, pikmi tuh apa ya katanya, gak paham dia kan. Kayak itu tuh ya, semua yang bad ada di Gemini katanya. Benar, aku tuh pernah kenalan hayo sama anak lagi sama orang kan. Zodiaknya Gemini, itu pikmi banget sih. Ya padahal tuh bukan cuma temenan doang kan, tapi udah kelihatan di pikmi. Aku mikir kayak, ternyata benar ya, ini tuh Gemini adalah yang paling pikmi tuh ya. Nah, kalau kamu Tompro 2 punya pengalaman apa nih sama orang pikmi? Setuju nggak nih kalau zodiak paling pikmi itu Gemini? Atau ada zodiak lain? Boleh gabung Tompro 2 ya di malam hari ini ya. Bisa juga gabungnya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Atau juga bisa ikutan voting di Instagramnya di @pro2smg ya. Atau juga join ke live TikTok kita sekarang di @pro2smg sambil request lagu ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak itu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

0: terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 ya, yang mungkin kita gak bisa bertemu secara langsung, tatap langsung ya teman Pro 2 ya, tapi kita bertemu melalui udara.
0: Iya, karena kan memang himbauan pemerintah adalah physical distancing kan.
1: Udah lewat, lama itu.
0: Ya udah, berarti gak masalah kita ketemu di Pro 2. Kita ketemunya meskipun gak bisa face to face, tapi kita bisa ketemu heart to heart.
1: Wow, ya, kan? Atau ear to ear ya. Enggak, mouth to ear ya. Dari mulut kamu dengerinnya pakai kuping ya.
0: Ya udah, apa ini permasalahan teman Pro 2 kali ini dan dari siapa?
2: Ada Denny yang ada di hatimu. Wes. Aris, Devi, aku kan ada masalah nih sama cewekku. Aku emang yang salah sih dan udah minta maaf. Ceritanya aku ketiduran dan alhasil gak bisa jemput dia balik kerja. Nah, sejauh ini dia tuh susah banget buat nerima maaf. Sepertinya aku kudu ngemis-ngemis minta maaf. Kayak gini tuh baik gak sih menurut kalian? Kok aku ngerasa payah banget ya?
0: Denny, ini loh cuman perkara ketiduran. Ya.
1: Ketiduran tapi kan jadi gak bisa ngejemput dia kerja, ceweknya kerja.
0: Iya, cuman kayak aduh please, kalau cuman masalah ketiduran jadi hal yang gede. Apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Kamu mending kamu putusin aja dia. Kamu cari cewek yang lebih bisa ngerti ketidurannya kamu itu. Bukan bener loh, ini masalah sepele loh. Maksudnya kalau memang nyatanya memang ketiduran, kamu bisa melampirkan bukti-bukti kalau kamu ketiduran dan kamu memang gak bohong.
1: Bukti-bukti ketiduran. Emang ada CCTV di kamarnya dia?
0: Ya apa itu? Orang tuanya kayak apa kayak gitu, apapun lah. Dan satu lagi, memang kamu gak bohong ya ini ya. Harusnya dia cukup bisa ngertiin. Apalagi kalau ini cuman case-nya baru sekali, bukan yang tiap jemput ketiduran ya gitu. Kalau itu ya plongo kamu namanya. Ini loh masalah ketiduran, apalagi tadi masalah-masalah yang lain. Aduh nak, dengerin ya nak, makin tambah lama kamu berhubungan, makin kamu ke jenjang yang serius, permasalahannya itu makin komplit.
1: Iya betul.
0: Aduh jangan kan ketiduran. Aduh ya ampun, pacar kamu siapa sih, Instagramnya apa?
1: Tapi ya jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Mungkin itu dianggapnya adalah hal kecil yang baru sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali dipendam sama ceweknya, lama-lama nanti malah meledak. Jadi coba dikomunikasikan. Kalau misalnya kamu udah ada hawa-hawa ngantuk, yang kamu bilang ke cewek kamu, kayaknya aku gak bisa jemput deh.
0: Ya itulah masalahnya, kamu tuh harusnya pacaran sama cewek yang benar, jangan pacaran sama bahan peledak.
1: Kenapa tuh?
0: Kok lama-lama meledak? Kamu tuh gimana sih pilih pacarnya, Denny?
1: Bos mercon.
0: Ini harusnya didengerin dua-duanya nih. Pacarnya Denny juga harus dengerin ini. Maksudnya please, come
1: on. Tapi kita harusnya bisa mendengarkan dari dua sisi. Ya kan? Gimana rasanya jadi cewek yang waktu itu pulang kerja, udah capek posisinya kan? Udah nunggu jemputan tapi ternyata ketiduran gitu.
0: Makanya Raden Ajeng Kartini mengajarkan untuk wanita harus jadi wanita yang mandiri. Dan emansipasi wanita itu benar-benar harus dilakukan. Lah kok perkara minta jemput
1: loh, gitu? Kalau apa-apa semua bisa dilakukan wanita sendiri, untuk apa ada pria?
0: Loh, wik.
1: Apa itu?
0: Ya gitu, saling melengkapi. Gitu loh. Gitu loh. Ya jadi, Denny, kamu coba lah ya, kamu bahagia gak sama dia? Gitu. Kamu layak gak? Kamu ngerasa dia layak gak diperjuangkan dengan marah-marahnya, ngambek-ngambeknya dia, kamu memohon-mohon, kamu rasa gak berguna, itu dia worth it gak?
1: Tapi gitu. Coba kamu pikirkan lagi ya, dari kesalahan kamu itu, selama berhubungan, kamu lebih banyak melakukan kesalahan atau kamu lebih banyak mengeluarkan effort dalam hubungan itu?
0: Nah,
1: ya?
0: Aku yakin dia ini effort banget orangnya.
1: Nah, kalau kamu udah effort dan cewek kamu itu menyalahkan kamu hanya dari satu kesalahan kamu, ya menurut aku udah gak usah dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya kamu memang terus-terusan melakukan kesalahan dan kamu tidak menyadarinya, itu berarti salahnya di kamu.
0: Coba kamu cuci muka dulu biar sadar.
1: Kalau kamu tuh salah. Tapi kalau misalnya kamu udah minta maaf dan cewek kamu gak maafin, ya gimana lagi ya. Kita gak bisa memaksakan orang, dan kita kan beda-beda sifatnya kan orang-orang itu.
0: Tenang aja deh nih, ada sekian ribu cewek di Instagram. Masa iya gak ada yang nyantol?
1: Iya, masih banyak ya ikan kan? Di laut ya, Denny ya.
0: Itu baru Instagram ya. Belum TikTok.
1: Betul.
0: Belum Friendster. ya kan?
1: TikTok sekarang bude-bude lagi.
0: Oh, bude-bude. Gitu loh, maksudnya kayak aduh masa iyalah enggak ada yang suka sama kamu. Kan orang itu seleranya kan masing-masing kan?
1: Iya, iya benar.
0: Meskipun agak-agak unik kamu Deni, tapi aku yakin adalah pasti yang ketika lihat kamu tuh orang tuh wah, ini tuh seleranya aku banget gitu loh.
1: Dan mau menerima kamu dengan ketiduran kamu itu ya untuk kedepannya ya.
0: Kalau kamu cari yang sama-sama suka ketiduran. Jadi saya bisa maklumi.
1: Lupa pulang dong kalau ketiduran. Ya udah Deni, semoga kamu bisa dimaafkan oleh cewek kamu. Dan ingat kalau dimaafin semoga gak terulang kembali ya. Biar gak ada sebel-sebel lagi atau bahkan permintaan maaf yang harus ngemis-ngemis gitu.
0: Oke Deni, dah.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
2: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 10 lewat 6 teman Pro 2 ya, tapi kita masih live ini, yuk join sekarang di TikTok kita di @pro2smg. Kita masih ngebahas soal ciri-ciri pikmi. Mana nih si paling pikmi ya? Kalau kita lihat nih ya, kalau kita ngomongin soal pikmi teman Pro 2, itu tuh kan kayak ini enggak sih? Itu adalah sifat dari seseorang yang mungkin ya dia itu berusaha nih ngedapetin perhatian, validasi atau penerimaan, tapi dengan cara nonjolin dirinya sebagai orang yang berbeda atau lebih baik dari orang lain, ya. Jatuhnya tuh toxic gak sih? Atau tuh red flag gak sih? Makanya tuh kalau kita ngomongin soal zodiak tuh ya, zodiak-zodiak yang termasuk pikmi itu ada Leo, Gemini, Libra, ya kan? Virgo tadi juga termasuk ya, sama Aries. Katanya itu adalah zodiak-zodiak yang pikmi. Menurut kamu kayak gimana nomor 2? Apakah kamu termasuk zodiak pikmi tadi? Atau menurut kamu apa nih ciri-ciri orang pikmi? Atau justru mungkin kamu sendiri termasuk pikmi nih? Atau yang pikmi aku nih? Boleh gabung malam ini ya, join ke TikTok kita di Pro 2 SMG sambil request lagu, yuk.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nah, kita kalau ngomongin soal Pikmi nih ya, buat kalian nomor 2 ya yang belum paham tuh Pikmi itu apa ya, kita sebutin lagi nih ya. Itu tuh Pikmi itu sebenarnya yang paham biasanya anak muda doang kan, karena lagi muncul nih di era Gen Z ya. Itu tuh memang pergaulan anak muda. Pikmi itu bahasanya itu kayak orang-orang yang berusaha ngedapetin perhatian ya, validasi atau penerimaan nih dengan cara nonjolin dirinya sebagai yang berbeda atau lebih baik dari orang lain ya. Itu maksudnya dari Pikmi tadi. Tapi nih Kak ya, kalau kita lihat ya, zodiak Pikmi itu termasuk soalnya ya. Zodiak Pikmi itu ada Leo, Gemini, Libra ya kan, Pisces, ada Aries sama Virgo. Masuk Kak kalau dari zodiak ya. Bukan, aku bukan bilang Kakak Pikmi, cuman termasuk zodiak Pikmi kalau Virgo itu ya. Kata siapa aku enggak tahu Pikmi. Apa coba? Apa kamu Pikmi enggak Mas Fatkur menurutmu? Pikmi enggak sih suka pamer-pamer enggak jelas gitu kan, tapi enggak ada buktinya. Itu Pikmi ya. Itu termasuk Pikmi juga tuh ya. Jadi Pikmi itu sebenarnya enggak bagus ya teman-teman ya. Itu termasuk sifat red flag dan sifat toksik ya. Makanya tuh orang pada banyak menghindari orang-orang yang Pikmi karena tuh ngebawa aura negatif ya kan. Jadi tolong jangan Pikmi lagi ya. Tuh kayak gitu nomor 2 ya. Buat kalian nih punya pengalaman enggak sama orang Pikmi atau zodiak kalian termasuk, coba deh gabung di malam ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Top Radio 2 tinggal satu segmen lagi yuk buat kamu yang pengen ikutan gabung di malam hari ini ya. Ikutan gabung langsung di Instagram kita di Top Radio 2 SMG. Hampir salah ngomong nih. Habis ini karena aku bakalan bagi Top Radio 2 dan baca supporting kita di malam hari ini ya. Tinggal satu segmen lagi ini aja, jadi buat kamu pastiin ya udah request lagu dan udah ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo.
1: Hai, masih bersama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Teman berdua, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih inget isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nomor 2 karena udah mau jam 11. Waktunya kita baca dan supporting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam. Jangan kalau malam-malam edisi hari Rabu di 2 September. Benar deh. 2 September 2026. Kenapa ini kok kayak enggak nyambung ngomongnya ya Tamper 2 ya? Apakah udah mulai ngantuk nih? Ada. Ciri-ciri orang pikmi. Suara terbanyak itu adalah sengaja nih mencari validasi. Ada 67% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Jadi 67% orang itu kayaknya sengaja nyari validasi. Terus 33%-nya itu selalu pamer berlebihan ya. Aku sahabat lu nomor 2 yang udah ikutan di malam hari ini ya. Ada Indot21, ada Prim11, ada Ardila S juga nih. Tanggapan-tanggapannya ya. Dari Kak Indot Blue nih ya. Pengen jadi pusat perhatian Kak. Benar, itu pikmi sih. Jadi nomor 2 ya, kalau kita ngomongin soal pikmi itu ya. Sebenarnya tuh, suka hal yang berbeda, punya banyak teman lawan jenis, gak suka berdandan, atau ingin mendapatkan perhatian, jadi tuh gak otomatis selalu pikmi ya. Yang lebih penting itu adalah pola perilakunya, dan apakah ia sengaja tuh ngerdain orang lain, atau mencari validasi dengan cara-cara tersebut ya. Semoga nih buat kamu yang pernah pikmi, segera berubah ya, dan semoga kita dijauhin dari orang pikmi nomor 2, oke? Aku Avensana Syabu nomor 2, mau ada agenda dulu, kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya. Bye nomor 2, selamat malam dan selamat istirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah, tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. Chinese Proverbs.
1: Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Sekarang giliran aku.
0: Yuhu, aku apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di awal saya berbicara, saya selalu mengajak untuk mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam silaturahmi ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya selalu tak henti-hentinya untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat, dan semoga kita umat manusia yang hidup pada zaman ini senantiasa sebagai bagian daripada orang yang ahli ibadah, orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak bagaimana ketika kita melihat sesuatu yang baik, maka kewajiban kita adalah untuk bersegeralah dan dalam berbuat kebaikan. Artinya apa? Begitu kita melihat sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk umat manusia, tentunya kita harus segera untuk menyambut kebaikan itu dengan sebaik-baiknya, melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa sekarang, guys, jika kamu mendapatkan peluang, peluang itu harus kamu ambil dengan sebaik-baiknya, guys. Jika kamu tinggalkan peluang ini ya, guys, maka kamu termasuk golongan orang yang rugi. Maka jangan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu peluang-peluang yang telah ada. Jangan pernah tinggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Maka bersegeralah kalian untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada kita agar kita ini termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah, golongan orang-orang yang selalu berbuat baik, golongan orang-orang yang selalu meninggalkan kebaikan. Sebagaimana dalam sabda, dalam hadis diterangkan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lain. Maka daripada itu, saya ingin mengajak kaula-kaula muda, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan momentum kita dengan sebaik-baiknya, untuk melakukan suatu kebaikan demi kemaslahatan kita semua. Maka daripada itu, janganlah kita termasuk golongan orang-orang yang ahli mencemooh, jangan termasuk golongan orang-orang yang ahli mencibir, dan janganlah termasuk golongan orang-orang yang ahli memfitnah. Karena memfitnah, mencibir, mencaci maki itu sangat tidak disukai oleh Allah, karena itu sebagian daripada pembunuhan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau fitnah itu aqsadu minal qatl, bahwa fitnah, bahwa tipu daya itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan hal yang baik. Baik itu menyikapi dalam kehidupan sosial, kehidupan hukum, maupun kehidupan bersosial media dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ahli mencibir. Ketika kita melihat sesuatu yang negatif, langsung kita cibir. Ketika kita ada program pemerintah yang kurang set dengan kita cibir. Itu sesuatu yang sangat merugikan kita maupun merugikan yang lainnya. Marilah kita hadapi semua ini dengan penuh khusnudzon, yaitu berbaik sangka, dengan penuh kejiwaan yang sangat besar, sehingga kita menerima apapun yang terjadi saat ini itu suatu anugerah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang harus kita terima dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum apapun dengan sebaik-baiknya. Maka daripada itu, hindarilah rasa fitnah, hindarilah rasa dengki, hindarilah rasa tidak suka, karena hal itu akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang binasa, menjerumuskan kita ke dalam hal yang merugi, menjerumuskan kita ke dalam hal yang tersat. Kita sama-sama bagaimana kita bisa menjadikan contoh pada diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk teman kita, dan semoga kita bisa menjadikan bahwa kita ini termasuk golongan, termasuk manusia yang bisa menjadi bagian daripada manusia yang lain, atau kita bisa menjadi bagian daripada masyarakat yang lain. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, jangan sekali-kali kita begitu melihat kebaikan kita diamkan, begitu kita melihat kejelekan langsung kita ekspos. Itu kita hindari, karena hal yang seperti itu bisa membuat kita menjadi orang yang rugi. Salam untuk kita semua, guys. Salam untuk kita semua, coy. Semoga kita termasuk golongan orang yang selamat di dunia wal akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya. Wassalamualaikum.

berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat, yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak, itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana di situ.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, tuh pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Asta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas, kalau okay PSIS tuh ya. Mm-hmm. Saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif, karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak saya, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke dalil yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan verifikasi secara menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umroh yang ada saat ini untuk mencegah adanya praktik ilegal yang merugikan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Tangerang pada Rabu kemarin mengatakan, pemerintah saat ini belum membuka izin baru bagi travel umroh. Sebelum memberikan izin baru, pemerintah memilih melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap 3.900 travel umroh yang ada saat ini.

0: Seorang tukang parkir berinisial RJP 31 tahun diamankan polisi setelah diduga menganiaya seorang warga menggunakan airsoft gun di depan gedung Pramuka Jalan Pahlawan Kota Semarang. Pelaku yang merupakan warga Kelurahan Karangturi tersebut juga diduga menyiramkan minyak sayur panas yang mengenai teman perempuan korban. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Minggu 30 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 pagi waktu Indonesia Barat dan ini sempat viral di media sosial. Satreskrim Polrestabes Semarang bersama Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penyelidikan dan pengamanan terhadap RJP pada hari yang sama. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Moreza Pahlevi Isfahani mengandalkan kesabaran dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Yu Ki Dongju pada babak 32 besar China Masters 2026 di Shenzhen pada Rabu kemarin. Sabar Reza yang merupakan unggulan ke-6 harus melewati pertandingan ketat sebelum akhirnya menang 2 game langsung 21-18-21-16 atas Kang Ki. Pasangan Indonesia itu mendapat perlawanan sengit sejak game pertama. Setelah kedudukan imbang 18-18, Sabar Reza mampu menjaga ketenangan dan merebut 3 angka berikutnya untuk mengamankan game pembuka.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Spada pagi ini. Ada aku Devina yang bakal jadi teman kamu sampai jam 10 pagi nanti ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. September ceria. Karena kemarin kan di awal September tanggal 1-2 aku off ya teman Pro 2, baru ketemu lagi sama kamu di September ini setelah terakhir ketemunya di Agustus kemarin. Cepet banget ya bulannya, tinggal September, Oktober, November, Desember ya. Semoga teman Pro 2 2026-nya ini berjalan dengan baik dan menyenangkan ya. Dan semoga semakin akhir tahun nanti semakin baik dan menyenangkan lagi. Amin. Ini pagi ini teman Pro 2, buat kamu yang mau siap-siap buat beraktivitas, berangkat sekolah, berangkat kuliah, ataupun mungkin yang mau berangkat kerja juga, semangat. Dan aku bakal menemani pagi kamu biar semakin melek juga. Atau mungkin teman Pro 2 pagi ini udah lagi pada siap-siap, lagi di kamar mandi ya, atau lagi antri kamar mandi. Buat anak-anak kos mungkin ada yang airnya mati ya teman Pro 2, sabar-sabar aja dulu ya. Dan apapun aktivitas kamu pagi ini, aku bakal temenin dan aku bakal bagi banyak banget keseruan buat kamu. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan

Pro 2 bentar lagi ya. Ini bentar lagi banget karena Festival Kota Lama ini bakal digelar ya teman Pro 2 tanggal 4 sampai 20 September. Mulai besok banget ya. Dan ini gak cuma sekedar rangkaian pertunjukan aja, tapi festival ini juga kesempatan ya untuk masyarakat Kota Semarang ini bertemu, berinteraksi dan juga menikmati keragaman budaya yang ada di Kota Semarang. Dan ini juga masuk loh dalam rangkaian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Seru banget. Pasti banyak banget nih acara-acaranya teman Pro 2. Dan pembukaan Festival Kota Lama digelar 4 September besok ya di Fasad Gedung Yayasan Kanisius dengan penampilan Surya Vista Orkestra. Nah, di hari yang sama ada Pasar Malam Sentiling Kuliner Nostalgia yang mulai berlangsung di Metropoint sampai tanggal 13 September. Selain itu, ada agenda lain juga ya, ada Orkestra on the Street dan juga ada dance-nya juga, ada Rich Table Dinner, ada Jazz Kota Lama. Ada juga Sugi Jazz Borderline Indonesia dan juga penampilan Nita Arzenda and Friends ya di tanggal 6 September. Dan kegiatan ini berbasis komunitas dan budaya yang hadir juga lewat Goes Semarang Heritage. Terus ada Living Book juga, ada Zwemers Belanda, ada Wayang Orang on the Street ya. Kemudian ada Festival Folklore, ada Seribu Angklung Berkebaya, dan juga ada Festival Melukis Payung. Seru banget. Nah, informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram Festival Kota Lama SMG ya teman Pro 2. Yuk, warga Kota Semarang dan mungkin dari luar Kota Semarang, kita ajakin untuk datang ke Kota Semarang untuk menikmati Festival Kota Lama mulai dari tanggal 4 sampai 20 September 2026.

0: terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.

0: Pro 2 Semarang teman terbaik. Kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Ya, hari ini ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab bareng sama Devina sama Aris Ardian, teman Pro 2 ya. Kita penasaran banget nih, ada pertanyaan apa dari teman Pro 2 hari ini dengan permasalahan hidupnya?
0: Silakan.
2: Yes, ada Adrik yang ada di kamar. Hai kakak-kakak, aku boleh ya ikutan nanya lagi? Sedang gundah soalnya. Jadi, aku tuh ngerasa tertekan banget nih sama ekspektasi orang tua. Mereka tuh pengennya aku kuliah di jurusan yang mereka suka. Padahal, aku punya minat yang lain. Gimana ya caranya ngomong sama mereka tanpa bikin mereka kecewa?
0: Oke, Adrik, menurut aku kamu mending tukar tambah orang tua.
2: Jangan dong.
0: Nggak, kadang tuh aku bingung ya sama anak-anak yang mereka punya permasalahannya semacam ini gitu. Kasian gitu menurut aku. Mungkin komunikasinya ya, yang kuliah kan kamu bukan orang tua kamu kan.
2: Iya, betul. Tuh,
0: maksudnya harusnya sih, untung aku teman-teman di sekeliling aku tuh udah nggak ada orang tua yang model gini sih. Teman-teman aku tuh orang tuanya yang open mind, yang ya udah asal anak bahagia dia bahagia, apa yang anak suka disupport gitu gitu. Teman-teman aku tuh ketemunya orang tua yang gitu, tapi ternyata Adrik punya orang tua yang masih konvensional
2: manual ya.
0: Manual. Pemikirannya adalah, loh menurut aku yang terbaik ini ya udah anak aku suruh sesuai kemauan aku kan gitu kan. Kamu pintar-pintar berkomunikasi dengan orang tua kamu dan kamu buktikan, mama papa aku tuh nggak suka kuliah di hukum misalkan ya. Aku tuh sukanya kuliah di akuntansi. Janganlah dipaksa, daripada nanti ada apa-apa dengan masa depan aku, kenyamanan hidup aku, stresnya aku. Papa mama mau tanggung jawab, enggak kan? Jadi please kasih kepercayaan ke aku untuk menentukan masa depan aku dan apa yang aku suka. Gitu mama papa. Kalau mama papa masih maksa aku dihukum,
1: kamu dihukum,
0: aku akan jadi pelanggar hukum. Gitu.
1: Tapi Adri, kalau misalnya kamu itu adalah anak yang patuh dan taat banget sama orang tua kamu, dan kamu adalah anak yang suka akan tantangan, ya kamu menantang diri kamu sendiri, coba deh sesuai dengan jurusan yang diinginkan orang tua kamu. Walaupun memang itu agak-agak gak enak ya awalnya, cuman mungkin orang tua kamu berpikir di jurusan itu adalah yang terbaik untuk masa depan kamu nantinya. Tapi kamu belum terpikir sekarang, karena pikiran kamu masih jangka pendek kan. Nanti kalau pikiran kamu udah jangka panjang, oh ternyata orang tua aku, apa yang dikatakan orang tua aku adalah hal yang benar. Sekarang aku jadi anak yang sukses, lulus langsung kerja di kilang minyak gitu kan.
0: Punya mama papanya.
1: Iya. Kan bisa jadi kan, meneruskan usaha dari orang tuanya kan gak ada yang salah.
0: Makanya kamu diarahkan. Nah kalau itu beda kasus.
1: Iya.
0: Ya menurut aku emang harus melawan sih.
1: Melawan orang tua. Kok ngajarin melawan orang
0: maksudnya,
1: tua sih?
0: Melawan argumentasi yang baik. Baik ke orang tua.
1: Harus presentasi berarti.
0: Iya,
1: kalau jurusan A apa kelebihan ya, kelebihan kekurangannya. Jurusan B yang sesuai yang kamu pengen itu kelebihan kekurangannya apa? Terus uang kuliahnya juga nanti gimana ya kan? Siapa tahu ketika kamu milih untuk jurusan yang kamu pilih orang tua kamu enggak mau ngebiayain gimana coba?
0: Kamu siapkan dulu slideshow-nya kamu presentasi.
1: Betul.
0: Ke orang tua kamu ya. Jangan lupa contoh-contoh orang sukses dari jurusan yang kamu pilih.
1: Iya, benar. Kamu bisa cantumin juga itu contoh-contohnya siapa aja, Aris Ardian mungkin, Andre Vina mungkin, gitu.
0: Itu bisa jadi contoh literasi yang baik ya.
1: Betul.
0: Untuk orang tua. Ini loh contohnya mah, Pak. Thread keluar.
1: Fotomu.
0: Fotonya gitu kan, yang pelan-pelan penuh gitu kan. Piung, terus di-neck, terus buyar gitu kan. Ini contoh berikutnya gitu. Kamu harus literasi
1: itu,
0: yang baik.
1: Itu presentasi tahun berapa ya?
0: Salah ya.
1: Itu jadul banget itu presentasinya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Siapa namanya tadi? Axel.
1: Adrik.
0: Gitu ya, Adrik ya. Kamu semangat ya Adrik ya. Kamu pikir baik-baik dan jelaskan baik-baik. Jangan lupa riset dan jangan lupa kamu presentasikan semua yang kamu inginkan tuh ke orang tua kamu. Semoga orang tua kamu berkenan dan akhirnya meridoi. Karena sekali lagi, ridho dari orang tua itu yang paling penting.
1: Amin.
0: Untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang.
1: Amin. Nah itu dia ya. Jadi melawan orang tuanya jangan melawan dalam hal konteks yang negatif ya Adrik ya. Ya udah gitu ya Adrik ya. Sukses buat sukses buat kuliahnya Adrik.
0: Dah Adrik.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Itu namanya Sari yang punya inspirasi untuk buat ngebentuk komunitas ibu-ibu Semarang ini. Dan tentunya tujuan mereka buat saling ngasih dukungan, baik itu buat calon ibu, expectant mom, dan ibu-ibu muda. Nah, jadi nomor 2, jadi tuh Sari ini kemudian mengajak temannya Abika Putri, itu ibu muda yang juga sedang memiliki pemikiran serupa nih, buat ngebentuk wadah sebagai sarana memfasilitasi kebutuhan para ibu muda khususnya di kota Semarang. Nah, sering berjalan waktu nih ya, member komunitas ini semakin bertambah dan makin banyak loh ngasih manfaat. Seenggaknya tiap 2 bulan sekali tuh, Bu Ibu Semarang ini ngedain berbagai event nomor 2 kayak playdate, mini seminar, charity, dan acara sharing antara ibu-ibu yang bernama hashtag Rangkul Bu Ibu. Ini juga dikemas menarik loh dan berbagai macam tema. Ini juga event baru Bu Ibu Semarang yang ngasih ruang bagi anggota untuk berbagi cerita mengenai perjalanannya menjadi seorang istri dan seorang ibu nomor 2. Wah.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

kisruh antara tukang parkir dengan masyarakat ini tepatnya di depan Gedung Pramuka. Nah, ini akhirnya seorang tukang parkir yang berinisial RJP, 31 tahun, sudah diamankan polisi setelah diduga menganiaya seorang warga menggunakan airsoft gun di depan Gedung Pramuka Jalan Pahlawan Kota Semarang. Pelaku yang merupakan warga Kelurahan Karangturi ya, ini diduga menyiramkan minyak sayur panas dan mengenai teman perempuan korban. Dan kasus penganiayaan ini terjadi di hari Minggu kemarin, tanggal 30 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Dan ini sempat viral di media sosial ya teman Pro 2. Dan Satreskrim Polrestabes Semarang bersama Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan RJP di hari yang sama. Nah, Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudistiawan menjelaskan kejadian ini bermula ya saat korban bersama dengan teman perempuannya ini mengendarai sepeda motor dari arah depan SMK 4 Semarang. Kemudian dalam perjalanan korban ini diteriaki 3 orang yang naik 2 sepeda motor dan diminta berhenti gitu. Dan kemudian cekcoklah ya mereka dan ujung-ujungnya itu adalah pengeroyokan. 3 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan kemudian melarikan diri setelah menyerang korban. Dan keributan itu kemudian menarik perhatian RJP yang ada di sekitar lokasi. Polisi menyebut pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras ketika mendatangi korban ya. Dan kemudian RJP itu ikut-ikutan ya teman-teman Pro 2 melakukan kekerasan dengan menodongkan serta menembakkan airsoft gun. Dan saat kejadian teman perempuan korban berusaha untuk melindungi korban dengan didekap gitu ya teman Pro 2 dilindungi. Tapi pelaku malah menyiramkan minyak sayur panas ke arah korban dan mengenai teman perempuannya. Aduh, ya inilah efek dari minuman keras, miras ya teman Pro 2 ya. Bikin gak sadar kan. Jadi apapun yang dilakukannya itu di bawah kendali dia gitu. Ini pelajaran buat kita, jangan minum minuman yang berbahaya teman Pro 2 ya. Minum air putih aja bagus, minum kopi okay, minum teh juga okay. Kalau minum minuman keras, jangan ya. Nanti bikin kamu kalut, bikin kamu melakukan hal-hal di luar kendali kamu. Dan semoga ini pelajaran juga untuk tukang parkir berinisial RJP ya. Biar gak semena-mena dengan orang tiba-tiba aja disiram minyak sayur panas ya kan.

0: Sade Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
0: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit yuk, teman Pro 2. Jam 7 pagi banget nih, teman Pro 2 ya. Waktunya kamu bisa pilih lagu favorit kamu. Pilihnya gimana? Ya kayak biasanya dong, masa lupa ya. Tapi buat kamu deh, teman Pro 2 yang baru aja gabung bareng sama Pro 2 FM Semarang pagi ini, kamu bisa pilih lagu favorit kamu. Caranya ke Instagram @Pro2SMG ya. Atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store ataupun Play Store. Plus kamu juga bisa banget gabung bareng sama Divina pagi ini lewat WhatsAppnya Pro 2 081-565-10-953. Dan aku udah siapin 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Kita mulai ya dengan lagu pilihan pertama. Ada Adhigara Fardi dengan Primadona.

Tempatnya ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Dan satu lagu pilihan terakhir ada Adrian Halim featuring Juicy Lucy, Sialan.